Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali ya, memproyeksikan tren pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Pulau Dewata sepanjang triwulan 2 2026. Momentum kenaikan ini juga bersandar pada akumulasi aktivitas musim ya, seperti libur sekolah dan panen raya yang diperkuat dengan akselerasi bagi proyek investasi infrastruktur pemerintah maupun swasta. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Akris Suwarni ya, menjelaskan bahwa periode Juni hingga Juli ya merupakan siklus puncak kunjungan wisatawan. Jadi peningkatan trafik diprediksi datang dari wisatawan mancanegara, terutama dari pasar India, serta pergerakan wisatawan domestik selama libur sekolah. Jadi kondisi ini juga secara langsung akan menghidupkan kembali denyut sektor pariwisata dan industri kreatif yang ada di Bali. Informasi selengkapnya, Semeton Fox bisa berkunjung ke bisnisnusa.com.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Single terbaru dari Salon 7, Sederhana. Sesederhana pagi yang cerah ini bisa mengucapkan rasa syukur dari dalam hati atas anugerah dan kesempatan yang bisa kita lakukan lagi hari ini ya. Sobat Semeton, kapan terakhir kali Semeton mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri ya, karena telah berjuang untuk mewujudkan segala cita-cita dan harapannya. Coba. Gus Gandhi masih menemani Semeton di sesi pribumi ya. Pagi ini sudah 22 menit lepas dari 8 pagi. Rajang Semang numun iki. Wenten beli kadek pajar sanga-sanga niki. Selamat bertugas ke manten kode niki sarang Gus Gandhi. Dadi bang niki. Selamat gen bang niki. Roti nae bang kapa-kapa masih. Rahajang dalar niki wenten nanang tiangin niki san sampun nyaringin ring wewidangan Bangli niki nggih. Mirang Gus Gandhi siaran di hari Minggu tuh nak cara masang bola kuning gone niki nggih. Menek gunung niki warna kuning gone niki. Sedikit lagi Pak De, sedikit lagi. Didian nggih mengatur itu kene niki nggih. Ingetan niki niki nasi kuningnya buka malu niki. Wah, nanti nih mana niki ngiring Semeton. Niki sana sampun nyaringin dalar wendan ini Desi Aditya. Kenda niki ngiring wewidangan Gianyar. Niki suksesmu sampun nyaringin Gus Gandhi. Rahaja yang beraktivitas kayak mantan dalar.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
4: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
5: New Sunari Lovina Beach Resort
3: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
5: New Sunari Lovina Beach Resort,
3: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 417 75. Sekali lagi di 0362 417 75.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ku tersanjung ya, tersanjung dari Bunga Citra Lestari yang udah direquest oleh Putu Drupadi di kawasan Kute katanya ya. Bener ya Kute ya. Ya bener, dari kawasan Kute yang udah ikut gabung di pagi ini. Selamat pagi juga disapa buat Cogus Permana di kawasan Sukawati. Selamat beraktivitas aja ya. Ada Lambas juga, selamat pagi dari kawasan Kintamani kalau gak salah ya. Sudah ikut gabung juga di pagi yang cerah ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya ya. Karena beliau ini adalah seorang yang pebisnis yang sangat sibuk. Kalau Gus Gani mah pebisnis ulung, ulung di kasuri gen maksudnya niki. Alias kiap deh niki. Suksama niki, sampun nyaringin daler. Wenten kijel aku niki pesan tiangi niki nge. Sane, oh wenten Bu Made Warni ring pengosekan niki. Sampun nyaringin Gus Gandhi ring semengi mangkin. Salamnya niki buat Gus Gandhi gen kone ngeta ngopi pang lebih semangat kone buduh nih. Yeh kencen maksudnya nih. Kena boren Gus Gandhi sing ngopi nih di Jabengkung di ora ini. Jika beli yang beguling nyantlong bungkus nah. Aduh, suksemo kone niki tembang nyaning. Yeh tadi suksemo gen niki. Bu Made Warsini ring Nusa Dua, suksemo talat niki sampun nyaringin Gus Gandhi rahat yang beraktivitas kayak mantan. Ge Citra ring Bangli, suksemo niki sampun nyaringin. Oh, dijeng alih penyiar budo misi judas secara Gus Gandhi. Seng ada, Ben. Cek prakat doen niki nge. Wenten talat niki Pak Yoga ring Canggu, suksemo sampun nyaringin. Nah, benar nih Gus Gandhi, adi tumben siaran hari Minggu. Iye, adi jeng ragu nih. Seng inget ya suaranya nih cempreng tuh. Hari Minggu apa hari Senin jani len kalender Gus Gandhi jani itu hari Minggu gitu. Sing nama kalender Pak Yoga, gitu. Nama kalender tahun lalu nutilah anggone gitu pang lebih irit dek sing mesuang pis gitu. Nih gini atur kayak masih indah mungkin.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Ada Lawan.
9: Sesi Pribumi.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Hari Minggu di hari ini sebeton. Nah, ingetan niki jam kejang ada hari Senin mare Gus Gani siaran pagi niki. Hari Minggu kalau semeton bingung mau jalan-jalan kemana, apa sekalian genda niki nggih liburan man, refreshing man, makan juga yang enak-enak tentune Gus Gandhi ya rekomendasikan langsung ke Mangolango Lake Resto niki sana megenah ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar Bali. Wenten akeh ajengan sana medu cita rasa khas wenten ulam ayam bebek atau sebi pasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Driki taler wenten genah sane luas pisan sempeton sida nampung niki kutus tali diri miwah cocok kangen piknik sarang keluarga. Mangolango Lake Estetik Restoran kesarangin keluihan danu bage saking sanga-sanga. Gus Gani taler niki menyapa wenten Ari Zeran ring wewidangan Gunung Guntur. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Taler niki wenten Pak Wayanaya niki nge ring semengi mangke niki sana sampun nyarengin taler suksema sampun side gabung ring semengi mangkin.

0: Sesi Pribumi.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Bali bahana budaya Indonesia si reuning niki semeton jagi touring ring ranane mangke niki nggih utawi ya jalan-jalan genta niki nggih Gus Gani jagi bodar rumo niki mawinan saking peta digital Gus Gani cingain genta niki nggih nenten wenten kemacetan yang begitu berarti semeton kecuali niki ring wewidangan Sanur niki semeton nggih di margi simpang Sanur lan simpang Tohpati niki dari arah perempatan Hang Tuah niki nggih menuju titik

Padat merayap niki semeton nggih alun-alun Kalimantan yening dados niki rada Kalimantan alternatif jalan Sanitiosan genden niki semeton nggih Setiosan saking niki lancar-lancar Kalimantan semeton enten-enten kemacetan genden niki nggih selalu hati-hati di jalan semeton niki cek dumun kelengkapannya niki jagi melancaran niki coba info-info sarang Gus Gani seruning sida Gus Gani nyarengin genden niki nggih ring dijeje genden niki semeton jagi melancaran ring radane mangke ingetan niki antuk makte minyak balur niki semeton nggih baik sane sanga-sanga ultimate utawi sane klasik mawinan sida dados obat pertama obat pertolongan pertama yening semeton niki kelelahan ring margi tangan kesemutan pegel-pegel niki minap berkendara genden niki nggih balurkan Kalimantan sarang minyak balur kesayangan semeton tentunya ini minyak balur sanga-sanga.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Katur sekian ring sesi pribumi sama tahun niki sampun 3 menit ngelintang saking galasie semeng kan niki nggih. Sade mina buau nemunin frekuensi 99.3 FM kantun kesarengin Gus Gandhi Ajus Dik niki nggih. Sampunna mentake nanti misi Ajus Dik. Anak jek kreatif gati niki semeton Fox niki jek ade doen takonange niki. Ibusan lengar Gus Gandhi takonange gitu. Aduh, aja den niki nge kelajak tapi sing rungwang tapi sing kelajak gitu. Jek terserah ben itu gitu niki. Tapi yang semeton niki usan liburan genten ngangge kendaraan roda 2, roda 4. Ada jenak melali nganggo mobil tank nah. Melalui apa kalau perang tuh. Nah, ada tipsnya semeton ya, merawat kendaraan pasca liburan semeton. Nggih, karena besok Senin ya sudah waktunya untuk mengecek kendaraan ya semeton ya. Semeton wajib yang namanya mencuci eksterior semeton ya secara menyeluruh termasuk bagian kolong untuk menghilangkan lumpur, debu atau sisa-sisa makanan ya. Yang pasti semeton juga bisa yang namanya membersihkan interior semeton, yang di dalam kabin ya harus bersih dari sampah-sampah, debu, sisa makanan, dan juga termasuk semeton wajib melakukan vakum seluruh bagiannya ya, termasuk juga jok kendaraannya atau karpetnya semeton ya. Terus semeton juga harus yang namanya membersihkan atau mengganti oli mesin semeton ya secara berkala. Cek juga air radiatornya ya, minyak rem dan cairan lainnya agar benar-benar performanya tetap terjaga ya semeton ya. Kalau semeton menggunakan kendaraan roda 4, wajib juga mengecek kaki-kakinya semeton ya, mulai dari ban, bumper, terus shockbreaker ini. Spuring dan balancing juga nggih. Jadi niki takon ini kengken carane spuring dan balancing gigi Gus Gandhi. Jak mengkenep san niki takon nangge jak Gus Gandhi nggih. Ngidang sing balancing dan spuring lutut niki pangnya sejajar kodin. Nah atur deh begitu niki.

0: Sesi Pribumi.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Rimar, waktu dan perhatian memang sangat diperlukan semeton. Jangan sampai waktu dan perhatian tersebut ya diberikan kepada orang lain, kemudian kita marah-marah ya. Itu sebenarnya kesalahan kita. Kenapa ketika sudah diberikan waktu dan perhatian malah ya mengabaikannya ya? Karena sudah pasti semeton, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan, jawabannya apa semeton? Betul, jawabannya yang membelanja di depan gitu nih. Kini ya, mau nak menjual, mau nak mendagang pasti di tengah gitu nih. Susama niki Wenten Ira Susiadi Ring Wawidangan Penebel Sening Arsi Tembang Saking Rimar Waktu dan Perhatian gue ini kengi rahajang masa-masa kayak manten kadine nyen siaran gue sing tawang gue seganti siaran gitu nih kengi aku nak mulus sing orang-orang gue seganti siaran yang orang-orang tawang ya gue seganti lo request gue rahajang dalar niki Wenten Aji Tiang niki sana sama nyarengin nge Aji Gus Diana ring babakan Gianyar niki ya.

Ayu Inten, sane anteng pisan kau niki metanding canang, kompak selalu ring keluarga sami. Ja open nak ya metanding ji, ampunang nak ya niki jak pebali again, niki melinggapnya, niki pengorengan ni suruh masak ni. Gue Inten Pak Komang Chandra niki sampun nyarengin ring munggal kubu Karangasem niki request Judika kau ni cinta karena cinta sing dadi nak lagu-lagu baru ja ni ada jak melit gati orang niki. Aduh, pasti nguling semengah niki nggih. Saru nguling apa galalang geliling niki. Wenten sireh male niki, Morustini suksema niki sampun nyarengin Gus Gandi, kenten niki nggih. Ne mari ya munduang sekai ada ne sing ge aya atus siaran hari Senin sampai Jumat ya sing sekai. Aduh wenten. Made Suryani ring penate niki suksema sampun nyarengin wenten Mbok Sri Imbu daler niki tembangnya ni gabung he manten nggih. Belian gen suksema niki sampun nyarengin bebas kene terserah Gus Gandi gen lagu ni gitu nggih. Wenten beli Gus Widiantara suksema niki sampun nyarengin Benjang niki tembangnya ni nggih. Jani nak lagu-lagu baru ni. Wenten Adi Suputra ring Abian Semal suksema niki nggih mau gongge ani anak nu sibuk mungkin makanya Gus Gandi siaran niki nggih. Penyiar 993 anak Liu Gati sibuk kan niki cuma Gus Gandi kan niki pengangguran makanya Gus Gandi ngidang anti ngidang pasti gitu kan jawaban Gus Gandi. Gus Gandi kan pengangguran niki. Wenten Yantini suksema sampun nyarengin ring Selat Dude niki nggih. Wenten dalar niki beli Madi Hendra ring di Setua Marga Tabanan. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandi Morai Cantik dalar niki. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandi.

0: Sesi Pribumi.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Apapun yang terjadi, sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita atau kepada mereka yang mengalaminya ya. Cuma ya, dari sensitivitasnya aja yang berbeda. Ada yang memang ngeh dengan tanda yang diberikan, ada yang memang tidak ngeh atau bahkan tidak peduli ya. Nah, itulah yang namanya keberuntungan. Bener gak sih keberuntungan namanya, sobaton? Udah dikasih tanda terus kita ngeh dengan tanda tersebut dan akhirnya tidak terjadi hal tersebut. Nah, coba kalau salah coba dikoreksi dulu nih, sobaton. Tapi kalau yang namanya minyak balur sanga-sanga, sobaton, sudah pasti tanpa perlu tanda pun sobaton seharusnya sudah mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Karena kalau yang asli sobaton ya sudah pasti ada yang namanya foto Babe Bambang Pranoto yang aslinya sobaton ya, dan tempat-tempat belinya juga sudah Gus Gandhi informasikan. Tapi kalau sobaton sudah mengumpulkan sudah menggunakan produknya, jangan pernah membuang yang namanya semeton kotak packagingnya, karena semeton tersebut bisa semeton kumpulkan sebanyak 9 lalu digunting jadi 2 bagian, semeton bisa mendapatkan kemungkinan antara umroh gratis atau uang senilai 35 juta rupiah semeton ya. Jadi periode ini ya berlangsung sampai 1 Desember 2026 nanti. Nah, kalau sudah semeton mengumpulkan 9 kotak packagingnya, tapi ingat juga Niki semeton ya, Niki varian yang digunakan adalah Tanamilah Tanahmu Sane Klasik atau yang ultimate, ukurannya 100 mili dan juga tahun produksinya harus yang 2024 ke atas. Kalau sudah, lengkapi dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap, dan juga di depan amplop harus diisi salah satu aja semeton, karyawan konsumen harus sangasian. Kalau sudah semua lengkap syarat ketentuan, langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung meluncur ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan Gianyar Bali. Ingetan telur negeri semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Sesi Pribumi.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Bahana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Permintaan maaf tidak selalu diucapkan secara face to face, tapi juga melalui media perantara juga bisa semeton. Salah satunya dengan memberikan sebuah lagu ya. Terus kayaknya caranya pang nyambung ke orang yang kita mintain maaf Gus gitu. WA dengerin radio nih 993 yen pas Gus Gani siaran gitu ya. Cuma Raja Budo yang siaran bisa memberikan lagu-lagu terbaik. Wah. Gitu orang aja pendengar semeton gendan niki nggih. Aduh, susah banget niki. Wenten Mbok Yastini sane sampun nyarengin ring semengi mangkin gendan niki nggih. Sane ngarse tembang saking Mahen gendan niki nggih. Gus Gani jagi rarahin dumu niki nggih. Sane judulne niki pura-pura lupa gendan niki, malah jebos Gus Gani coba dumu niki singa niki tahunnya gendan niki nggih. Pantun gede Gus Gani ke Belayu meli Remi rahayu sarang sami ai jone meli Remi. Di dekat rumah Mbok Yasin sih ada melacur genten niki nggih. Wenten Beliansu suksema niki ring Kelungkung sampun nyareng ini nik jero ring Wewidangan Gunung Agung niki suksema. Wenten Bang Mul di seputaran Pura Taman Pecampuhan Sala Bangli genten niki nggih suksema. Taler niki wenten beli doping SDC genda niki nggih suksema sampun nyarengin. Beli gongurah niki ring Wewidangan Dalung kijen niki jagaane sibuk san niki semengan genda niki nggih ingetang niki sepatune cek dumun niki na bugane man sanglir kune niki ni kanan-kanan genda ngono misi beda warna win. Yen kanan-kanan warnane patuh kan saruan dek genda niki be kanan-kanan beda warna win misi. Double sanglir niki. Wenten Ibu Uti Febrian ring mana maning suksema sampun nyarengin genda niki nggih. Wenten Daler niki Mbok Kade AC suksema sampun nyarengin. Nah, Tulus niki benjang manten nggih. Wenten Bu Made Warni Daler niki suksema sampun nyarengin ring Wewidangan Pengosekan Ubud. Genda niki wenten Daler niki Pak Karuniase ring Wewidangan napi niki ya sehat selalu sama Ton Fox kenten niki nggih. Selamat berhari Minggu ke manten Gus Gandhi suksema. Oh iya lagunya pilihan Gus Gandhi kan gunen niki nggih suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Ampur dulu meniki sepeton, Gus Gandhi jagi mau pamit dulu meniki saking sesi pribumi Raden Mangkin niki nggih. Wenten Citando niki pindah ke penguntak niki nggih. Citando di kawasan di kawasan apa ya? Oh, di Pasar Kertaharja. Wah, ini dengerin sambil live niki nggih. Terima kasih banyak sudah ikut gabung ya, Citando alias Bos Sukari yang sudah ikut gabung. Telat niki Gus Gandhi membaca dan niki nge pesannya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut gabung di hari ini. Sinampura niki yening wenten keiwangan rikale Gus Gandhi menyaringin. Nge, mohon maaf kenten niki nge. Samian wanta kegonyakan ke mantan rahajang beraktivitas kecunuk muali benjang. Nah, mani meresakan Senin semeton benjang zona Indonesia sarang Gus Gandhi nyantos sukre kenten niki nge. Lan sampun pasti ke langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: ada lawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu Vox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semutan Vox, gelis niki mulai nyaringin Semutan Vox sering program kita Suara Bali. Anta teman-teman Bali hits kesayangan Semutan Vox nyata segala si kita ngayang oleh jebos. Tetap stay tune, lan tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM, lan Vox Radio Bali.

Bahana Budaya Indonesia. Sing canda-canda Bagus Wirata featuring Erika Dewi, Niki Smoton Fox. Smoton Fox go is dan jekel mecanda-canda. Niki nyaringin Smoton Fox, Driki ngejak serius aja. Niki kel nyaringin Smoton Fox. Masih kan Niki? Anto teman-teman Bali Hits kesayangan Smoton Fox. Dadah pisan Niki Smoton Fox, mengiring meriki nyaringin Goyis Driki request lagu, kirim salam. Ketan ya dadah pisan Niki nyaringin Titi yang Driki ring WhatsApp 087-808-555-993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Nah, Smoton Fox Niki Titi yang mendua tips-tips ringan nih buat Smoton Fox Niki sane. Senang membelanja sepatu kenten ya. Terus ngerasa nih, aduh, ibin mas sepatu asane pon pas kok asane mangkin asane klek nge. Nah, enten tips ringan nih, Smoton Fox relansir di tiang sekin detik health.com. Ternyata, kalau beli sepatu Niki selalu kekecilan gitu ya. Dokter Niki menyarankan Smoton Fox untuk membelinya di sore hari gitu ya. Hah, kok bisa? Kata siapa? Bukan katanya Gois, tapi kata dokter spesialis ortopedi konsultan foot and ankle dari Siloam Hospital Mampang, Dr. Lingga Sintong, SPOTK, menjelaskan bahwa dengan membeli sepatu di sore hari, Niki, kita mendapatkan ukuran yang paling pas, sehingga Niki katanya bisa terhindar dari masalah seperti nyeri kaki ataupun juga lecet. Alasannya, Niki Smoton Fox, kaki Niki mencapai ukuran maksimal di sore hari. Nah, kaki manusia Niki cenderung sedikit membengkak atau membesar secara alami akibat suhu panas dan aktivitas berjalan sepanjang hari. Kemudian Niki alasan lainnya adalah menghindari kesempitan. Jika Niki Smoton Fox membeli sepatu di pagi hari saat ukuran kaki Niki masih kecil gitu ya, sepatu tersebut berisiko terasa sempit dan juga tidak nyaman saat dipakai beraktivitas lama di kemudian hari. Gitu, Smoton Fox. Ada juga nih tips ringan lainnya adalah selain memilih waktu yang tepat, pastikan untuk selalu mencoba sepatu dan berjalan sebentar untuk memastikan kenyamanan sebelum membeli. Nah, jika sepatu ini sudah terasa nyeri, sebaiknya segera istirahatkan kaki dan lepas sepatu tersebut. Gantengnya Smoton Fox. Nah, mumpung Niki sebentar lagi tahun anjaran baru, boleh lah ya diterapkan Niki tips-tipsnya. Pang tengenan pocol nambah sepatu. Ah, kelet ya mungkin po. Nah, pang tengenan seperti ini ke. Demikian informasi Niki bermanfaat Smoton Fox. Tetap stay tune lah. Tetap sarangin gue senyata segala si ketengahin ya.

0: Kita Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, Sing adalah lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Anjani Niki Semutan Fox Bukti yang terus nan irage sarang sami Niki Siki ring program kita Suara Bali. Makanya Niki sarangin guys Niki Semutan Fox dadas pisan Niki request lagu kirim salam. Salam-salam sarang kesayangan, sarang keluarga, sarang timpal-timpal Semutan Fox sering dijejem menggenang katanya pokoknya Niki. Ngiring Niki sarangin ring WhatsApp 087808555993 atau ring live chat aplikasi Fox Radio. Nah, majaran Semutan Fox Niki sarang durung medu aplikasi. Ngiring Niki download aplikasinya nih Niki ring Play Store atau App Store. Niki aplikasinya nih becek banget Niki Semutan Fox. Anda miringin radio nih dijejem menggenang. Ini masih Niki sira-sira kamantan Niki penyiar nyane sane wenten Ring Fox Radio Bali. Wenten masih Niki Semutan Fox dadas berinteraksi sareng penyiar-penyiar kesayangan Semutan Fox lan sarengin temenin gitu ya siaran ring live streaming aplikasi Fox Radio VOKS Radio ge. Sekadi Niki Semutan-Semutan titian Niki sane sampun gercep banget Niki nyaringin titian ring live chat aplikasi Fox Radio. Wenten Bumade Warsini Niki ring widangan nusa dua. Ngesuk semua Niki sampe nyarengin. Wenten Blik Karuna Yasa Niki sana sampe nyarengin Gois Niki ring Raina Nemangkin. Wenten Blitut Ari Sugina Dinastra Niki sana sampe nyarengin Titia. Wenten Mas Niki Nini Gusta sana sampe nyarengin Titia. Wenten Mbok Jetusri Niki nyarengin ke mantan Rajang Tugas Gois juga siap. Sok sama Niki Mbok Jetusri jegak bulan kapak tujeng. Wenten Pak Wian selamat Niki yang membidangan samplangan Gianyar. Wenten masih Niki semeton-semeton titi yang sane nyaringin bergabung kaitan nge angin durung ngirimin chat-chat Niki wenten Pak Mang Chandra. Wenten Bli Dejun Niki sane sampe nyaringin titi yang lan semeton Fox maka sami sane miringin Gong Is ngirim Niki saringin Gong Is driking nge. Nah semeton Fox Niki Gong Is jagi ngintip dung Niki semeton-semeton titi yang Niki sane sampe nyaringin titi yang ring WhatsApp. Wenten Gombiarake Gumiaraka suk semua Niki titipannya Niki nggak sampun makasami Niki boleh siki-siki Niki penyiar-penyiar kesayangan Semutan Fox. Asung karo rejeki Gumiaraka lancar kena rayu pokoknya Niki nggak makasami pokoknya rayu sarang sami. Nah sana manggil nonton tembang nemu Niki Sakin Tri Puspa Kapur Barus sani jagi keputerang kentan nggak ajang mirangan nemu Niki nggak.

0: Kita Suara Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Kita

Voice of sangat-sangat layang-layang. Bagus Pirata Nikis menelpon sampun mengudara. Sampun ke request bahwasan Nikinya sarang semeton titiang Nikis. Sani sampun nyaringin mantem beli gede pas ring merpati munang mani. Bagi presiden terhibur Nikita kita mari kuasanya Nikis sampun mengudara ring. Tengah ini mangkin Nikinya semeton Fox. Nah, benjang Nikis sampun hari Senin semeton Fox. Penapi Niki mood semeton Fox sampun stabil. Harus stabil pokoknya Niki nge. Hari napi kan Niki harus tetap semangat, harus tetap menyambut hari itu harus dengan ceria. Gantannya semeton Fox biar rezekinya juga makin mendekat sama kita gantannya. Nah, ini misalnya semeton Fox ngerasa Niki, gue is pengennya sih gitu, tapi Niki pegel-pegel, tapi butuh yang namanya relaksasi, butuh yang namanya relaksasi, tapi gak mau jauh-jauh, gimana dong Is? Anggen-gen Niki produk sangat-sangat semeton Fox. Dan semeton Fox Niki pabrik sangat-sangat Niki sane wenten ring margi sawo nomor kutus-kutus babakan Kabupaten Gianyar Bali Niki. Bangga mempikeling Niki pengumuman sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pasti kayaknya Niki produk ipun sane racikannya lebih ultimate semeton Fox. Sangat-sangat puniki semeton Fox sampun wenten akeh banget variannya ini Niki cocok Niki ke anggen me time utawi family time gitu ya. Wenten Niki minyak balurnya, wenten sabun, wenten bubuk sangat-sangat, wenten masih Niki dupa harumnya. Lan rangkaian skincare Niki semeton Fox. Pokoknya Niki manjakan diri semeton Fox di rumah juga. Nanging yang harus diwaspadai adalah waspada produk palsu. Mamina Niki produk asli Babe Mamang Pranoto puniki hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan minta Niki foto Babe Mamang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, ini misalnya semeton Fox ngerasa Niki terus engken kan Niki carane ngemas tiang keaslian produk lan harga-hargane engken Niki guys. Nah, untuk informasi keaslian produk lan nguning yang harga resmi semeton Fox Niki dados pisan Niki kunjungi platform resmi Drinking nggih ring Instagram Niki @sanga_sanga_bali. Baler Niki website-nya ning ring www.balihealingoil.com lan ring www.sangasangaofficial.co.id.

0: Capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878

Fokus Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Hidup tenang nih ke Semeton Fox sampun mengudara. Usahan requestan sarang Semeton Fox Titian sana sampai nyaringin Titian Teriki. Dan sampun galas solas tengah ini ke Semeton Fox nyantas tuh menikinya sana turun ke Sapa Usan. Oh iya nih ke galah kari ake nyantas galas sikit tengah Malaysia Bos kari 2 jam nih ke Semeton Fox. Wis jaringan Semeton Fox untuk teman-teman Bali Hits kesayangan Semeton Fox dari kiring program kesayangan program kita Suara Bali untuk teman-teman Bali Hits kesayangan Semeton Fox nge. Nama jaringan Semeton Fox niki sane sedang ring magi ring rainane mangkin keten nge. Alon-alon ya Semeton. Mawinan niki arus lalu lintas ring wewidan Kota Denpasar dari kiring wewidan Gatot Subroto ring wewidangan Sanur dari kiring arus lalu lintasnya ini karena lancar-lancar kemantan niki Semeton Fox. Nangin Riki, ring simpang jalan Hang Tuah niki nggih, simpang perempatan jalan Hang Tuah niki. Arus lalu lintas sampun mulai kosong Rike. Nama jaringan Semeton Fox mungkin mangkin niki jagi mekaryo tawi melali kenten nggih Semeton Fox. Ke arah Ngajanang kenten nggih niki arus lalu lintas ring wewidangan Dalung Sempidi Lukluk niki arus lalu lintasnya niki kare lancar-lancar kemana. Kedai nikah Semeton Fox ke arah Jalan Raya Kerobokan nikah arus lalu lintas terpantau kari lancar-lancar ke mantannya terus ke Jalan Sunset Road nih. Dan nikah yang memidangan Jalan Sunset Road nikah yang beberapa persimpangan ke mantan nikah arus lalu lintas sampun mulai rame. Nah ya di asun nikah arus lalu lintas jam nikah jam solas pun nikah kari lancar-lancar ke mantan nikah sebagian besar yang beda wilayah kota dan pasaran sekitarnya nikah Semeton Fox. Mas harus masih niki tetap waspada, tetap konsentrasi berkendara, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan iraga sarang sami, nggih. Ya?

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Ausan request Ausan iki sarang Pak Yan Sugita ngirim widangan kuteng. Oh niki Pak Yan Sugita niki nak rajin aja niki ngelis-ngelis nak pikir mantan niki playlist-playlist sana sampun keputerang. Bukti nih kalau Pak Yan Sugita niki stay tune terus niki nge. Tetap niki stay tune niki pokoknya niki nge. Oh misi layang-layang ulung di Jerman niki kone. Johajan ulung nih Pak Yan di Jerman Johajan ngeberas sana nge. Sukses niki sampai nyaringin titian triki ring kita suara Bali ring rainannya mangkin nge. Nah, gue is jadi nyapa-nyapa dulu niki semotor box titian niki sana sampun stay tune niki nyarain gue siaran triki ring galau awusan niki galau daso awusan. Mantan gue aja apel niki ring widangan Padang Sambian jadi request lembang Karadang kenten geng geng jatuh dulu niki mantan gatro gue niki sarang Bu Jero Pulau Sari ring Padang Sambian lan mantan niki Pak Joni lan Bu Joni geng sukses niki sampai nyaringin. Gurah endu niki suk sama sampai nyaringin titian jadi request tembang tukang arit siap. Suk sama Molly niki mantan beli daar munanta ring wawidangan Padang Getar. Salam salam kau niki sarang keluarga makasami ke mantan. Guys cantik suk sama Molly. I nya banyak nih, M nya banyak suk sama gitu. Yang sena suk sama niki sampai nyaringin titian ring Mas Bedulu. Hapel titian niki mantan Bu Joni lan Pak Joni ring Buana Indah. Sesama niki sampai nyaringin jagi request tembang Tintin Rahajang Bertugas. Gue cantik nggih. Sesama niki sampai nyaringin titian. Mbok Jesi, sesama niki sampai nyaringin ring wawidangan Tegalalang. Ya Putri Bulan wawusan sampai mengudara nggih. Ring opening wawusan sane dengen agenda. Dados request sane tembang lianan demen niki nggih. Utawi nyaringin ke mantan dados. Untuk beli congnya niki sana sampai nyaringin titian ring Sukawati nyaringin ke manten beli dadar niki ringo widangan segah rendang niki nyaringin titian. Coba ada ring titian nemen niki tembak requestannya nemen niki nge. Kuali niki sapa titian wenten Pak Depego Rahajang tugas nge cantik Rahajang mirengang masih niki Pak Depego. Kemudian war sini ring Nusa Dua niki suk sama masih niki sampai nyaringin titian. Malis niki sapa titian wenten Bangmu ring widangan pura taman pencampuhan sale Bangli. Tapi gak terlalu niki ring Bangli ya. Asane sweet yang ten ke Bangli pu. Dot asane ke Bangli malah niki. Nah semutan fox niki sana makin mantan tembang nemu niki saking Rudiawan. Sana sampun ke request sausa niki. Sarang semutan fox titiang. Sana sampun status hati niki nyariin gue isyaran. Nah mantan teman nemu niki. Dungan hati Rudiawan.

Indonesia, Karadang, sambil mundur nemenin ke Smelon Fox. Oh, ini kali kari ake galah nyenen gue is nyaringin Smelon Fox untuk temen Mang Bali hits kesayangan dari Kiring Gita Suara Bali. Ya terus galah sikit tengah malih jebos, nge. Nah, Smelon Fox ane mangkin gue is jagi ngajain Smelon Fox dumun niki healing tipis-tipis dumun niki. Ring jeru selang-selang, kentan nge. Angga niki produk sanga-sanga, kentan mamina niki sanga-sanga niki. Wonten produk ipun niki sane terbaru, niki ultimate sanga-sanga. Ultimate sanga-sanga pun niki pasti kenyane niki lebih lengkap, kentan nge, lan lebih kekinian pasti kenyane niki. Nah, variannya niki sampun akeh banget niki Smelon Fox. Wonten minyak balur, mangdes Smelon Fox ten encok pegelinu, bosan melali, kentan nge. Wonten sabun, mangda kulit Smelon Fox tambah sehat. Wonten mesin niki bubuk sanga-sanga, mangda tambah talk chair kenten. Nganggen minyak balur, campurin kenten nggih nganggen minyak balurnya nih. Wonten mesin niki rangkaian skincare, wonten face washnya, wonten natural creamnya. Wonten mesin niki body butter, wonten body lotion, wonten body shower. Pokoknya wonten lengkap niki Smelon Fox. Lengkap anggen Smelon Fox niki menjaga kulit Smelon Fox niki tetap sehat, tetap awet muda, kenan guys Smelon Fox. Pokoknya cus makin pesen niki produk sanga-sanga pun niki. Nama jaring Smelon Fox niki khusus minyak balurnya nae niki sani ultimate sanga-sanga pun niki nganggen 140 bahan alami pilihan niki guys. Jadi niki cocok pisan niki kanggen kenyamanan lan relaksasi tubuh Smelon Fox. Lan aromanya niki sampun lembut. Nanggen niki wenten sentuhan bunga lavender. Pasti kenyane niki Smelon Fox angin menenangkan pikiran Smelon Fox niki nge. Tapi malih niki wenten sensasi hangat saat dibalurkan. Wih, pas. Dan Smelon Fox niki sampun kemasannya niki sampun modern. Aromanya niki sampun segar kenten nggih. Pokoknya ten wenten aroma sane menyengat sane jumpo-jumpo kenten ten wenten pokoknya nggih. Jadi cocok niki kanggen tua, muda, cewek, cowok, meke sami usia dados nganggen nggih. Pokoknya niki tetap niki membawa kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Tapi malah niki sampun wenten niki kemasan travel size niki Smelon Fox. Tinggal cemplung-cemplung-cemplung kemanten niki kertas. Milah dada sanggen niki, milah dada bakteng ya. Pokoknya niki jus langsung ke mantan niki order utawi ngerereh informasi sejangkepnya nih dada sepisah niki langsung ke Fox Radio Bali. Sane menggenah reng margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dada mesin niki pesan reng nomor 081-993-100102. Mualih ngalih hapisah niki Smelon Fox reng nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke, Kak. Bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir.

85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Oke, featuring Wira Krisna, ingkar janji nih guys, semua tampak. Aduh, guys, nanti bakal ngingkari janji. Majalah semua tampak sana sami, sani sampun. Request lagu, kirim salam mergi ke WhatsApp 087808555993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Malah je bos jadi ke sapa Gong Is malingge. Nah, majare sematan Fox niki, sane wau niki mirengan radio ngiring, mriki menampak dumun niki, metemang dumun niki tipis-tipis, karaoke kue tipis-tipis niki sematan Fox. Anto teman tembang Bali hits kesayangan sematan Fox dari kiring program Gita Suara Bali. Nah, majare sematan Fox niki pantengin yang ketinggalan updatean terbaru, informasi terbaru, berita-berita terbaru dari kiring radio kesayangan sematan Fox. Sampunan Bali niki sarengin niki sosial media, nggih. Sekarang ini ke Facebooknya nih, ring www. Ya, Facebook www.facebook.com/foxradiobali99.3fm. Dados search masih niki pantengenan sibuk. Aduh, api kah panjang aja. Dados niki search ring Facebooknya nih, triki ring Fox Radio Bali 99.3fm. Sampai dah lali mesin niki sematan Fox. Anto follow Instagram triki ring at 99.3fm Fox Radio Bali. Sarangin masih niki nge streaming website sematan Fox driki ring foxradiobali.com. Nah, majare sematan Fox niki sane durung mendua aplikasi kesayangan niki, aplikasi Fox Radio VOKS Radio nge. Terus pisan niki sematan Fox download mangkin nemu niki aplikasinya nemu niki ring Play Store atau App Store. Aplikasinya niki gratis. Kemudian niki ring aplikasi pun niki sementara Fox meresidang mesin niki uning ayang niki napi kemantan niki updatean terbaru ring radio kesayangan sementara Fox driki uning napi sira-sira kemantan niki penyiar-penyiar sone wenten ring Fox Radio Network khususnya driki ring 993 pokoknya komplit niki nge wenten rika fotonya wenten namanya wenten matanya nan uningnya wantah suara wanten guys. Pokoknya niki aplikasinya ini becek. Nah, Siki niki sementara Fox request lagu kirim salam yang tapi taken dados masih niki taken nanti tian driki ring WhatsApp 087808555993.

0: Berita Suara Bali.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
4: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
6: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
6: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

teu-kite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Kali Bahana Budaya Indonesia. Semuanya Fox. Hari ini ke standby nyariin gue syarat. Harus standby dong Niki Smolon Fox. Sambil bilang Niki Smolon Fox nerik. Katanya benjang alit-alit Niki sampun mulai masuk. Banyak ibu-ibu aji-aji ini Niki. Bapak-bapak sampun mulai mekaryo masih Niki. Jadi semangat harus Nikinya Smolon Fox. Tani sedang bersih-bersih. Katanya raja bersih-bersih. Katanya sampun nang nyantos encok pegelinunya nang. Sampun nang nyantos salah posisi. Katanya apalagi ini misalnya Smolon Fox Niki sedang manting ganteng nggak enak dados niki manting niki Smolon Fox mawina niki ai sedang mantap mantap kebus nih niki Smolon Fox. Nah majore Smolon Fox niki sanikari stay tune niki suksa mapeng banget ganteng nggak sani wau niki bergabung ngiring niki bergabung niki nyaringin gois dari kiring kita suara Bali pastikan niki untuk teman-teman Bali hits kesayangan Smolon Fox. Nah majore Smolon Fox sani sampun bergabung link tuni aja niki Smolon Renggala daso wawusan, niki nyantos mangkin, niki renggala roras lebih, kenten nge? Nah, mangkin gue jagi nyapa, demu niki nge, sana sampe nyaringin titik hari live chat aplikasi Fox Radio. Wenten, bida peng SDC, sana sampe nyaringin titik hari kebagan kayu bihi. Kenten masih niki ring bedugo, Pak Dewa nyoman widnyana, niki sana sampe nyaringin. Wenten beli mang bikol niki sana sampe nyarengi. Wenten masih niki bestie Jutup Purwo Rengo widangan sesetan. Nge request lagu niki boya caplo alu. Nge suk semua niki requestannya niki. Papa titik yang mewali dulu niki Smolon Fox. Sani kantor seci niki nyaringin gue syaran. Riki ring whatsapp 087-808-555-993. Kari ake banget niki Smolon Fox. Sani dorong kesapa Pak Dewa Buana, ring widangan kelungkul. Niki sate-sate niki nyarengin mantan ring penate Mbak Made Suryani. Nyarengin ke mantan mantan mesin niki Bu Made Rawi ring Padang Sambian, mantan beli Made Hendra Saputra. Mantan mesin niki beli Royce Kane. Ring seputaran Swiss. Oi, ini niki seputaran wilayah Sukawati. Sampunang ku tanggal guys di geng, nggih. Siap, niki request lagu terus nolian bercanda nggih. Di Seputra Niki Suksema sampai nyarengin jadi request tembang pada Tresna. Ini Desi Aditya jadi request tembang Budi Arseng ya guys juga sarang suara emasnya. Mahal nih kayaknya nih emas lagi mahal tapi sampai turun nih Smolon Fox. Sama kan ini ya sampai nyarengin guys siaran ring-ringin ini mangkin. Beli kok beli Mbak Dewati Niki Reng Buleleng Suksema Niki sampai nyarengin Aji Jung Suksema Niki sampai nyarengin di Tengah Singapadu dan Mbak Rai Cantik Niki sampai nyaringin titi ange. Nama jaran Smolon Fox Niki sani dorong kesapa jantos. Demi Niki nggak Smolon Fox mayunan Niki kari akeh galanya nih. Cukup akeh sih. Tanja akeh hajan. Kurang lebih Niki 45 menit ke depan gue nyaringin Smolon Fox. Anto teman-teman Bali hits menuju ring galasi kita ngai ring program kita suara Bali.

0: Kita Suara Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x0085. Sekali lagi, di 0852-8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Ladies of Sanga-Sanga, jaga hati. Pompi featuring Ayu, Niki Smoton Fox. Smoton Fox, Niki harus jaga hati, jaga frekuensi Smoton Fox. Magnet tetap Niki Tering 99,3 FM Fox Radio Bali. Tetap masih Niki jaga program kesayangan Smoton Fox, Driki Ring, program kita Suara Bali, yang tetap menemang Bali, gue isinya ringnya Smoton Fox. Kita segala sih kita ngai, mali jebol. Nah, Smoton Fox Niki requestan lo usah Niki sarang budesa Wahyuni Driki Ring Widangan Gianyar. Ya, demungi persida terhibur Niki. Requestannya nih Niki sampun mengudara nggih. Nah, majare Smoton Fox Niki sane ngerasa Niki gois uling tuni Niki gois ngoren nganggen minyak sanga-sanga, nganggen produk sanga-sanga, sanga-sanga klasik, sanga-sanga ultimate men dijo men nak numbas. Nah, sane mangken gois medu informasi. Majare Smoton Fox Niki sane kari bingung. Jadi ngerarah niki produk-produk sanga-sanga pun niki. Nah, simak baik-baik niki Smoton Fox. Driki Smoton Fox dos niki ngemulihang produk pun niki ring dek ranjang Bali lantai siki. Wentan masih niki ring Kimia Farma, wentan K24 Ampotik, lan wentan masih niki Century seluruh Indonesia. Nah, majang ring Smoton Fox makasami sani jagi ngemulihang produk-produk sanga-sanga plus kentangnya plus promo spesial. Niki Smoton Fox wajib Niki rauh ke Kimia Farma terdekat. Nah, wina Niki ring tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Wentan Niki promo spesial majare Smoton Fox Niki sane numbas 3 minyak balur Niki ngemolehang Niki. 3 minyak balur klasik nggih, ngemolehang Niki free 1 pcs natural cream. Tawi, dadah sama si Niki yang numbas Niki minyak balur ultimate 2 botol. Niki pacang ngemolehang masih Niki free 1 pcs natural cream. Nah, buat Smoton Fox Niki sane seneng anggen minyak tanah milah tanahmu klasik utawin sane ultimate numbas 1 botol ke manten. Smoton Fox pacang masih ngemolehang Niki free 1 pcs natural cream. Badan sehat, kulit pun juga sehat Niki Smoton Fox, dompet masih tetap aman. Jadi Smoton Fox Niki tanpa perlu bingung malih nggih. Duaning Niki sampun wenten ring makasami wilayah Indonesia. Pastikan yen Niki Smoton Fox makasami Niki produk sanga-sanga puniki produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

Nah, temennya demen nih kena beda tipis kon ini kis melampau. Nah, jaris melampau niki sari sampai nyaringin gue siaran. Niki suk sama peng banget. Mantan niki beli ngah bawa. Selat dede niki suk sama sampai nyaringin. Mantan niki bapak ketua titiang niki. Mantan Pak Gus Astapo niki sari sedang monitor sambil OTW ke Besake nggih alon-alon Pak nggih. Bapak Agus sok sama niki sampe nyaringin titiang alon-alon ring margi nggih mangga selamat nyantos ring tempat tujuan ke Besake nggih. Dan bubur hari ini niki sare sampe nyaringin titiang ring Kesima. Caboy sok sama sampe nyaringin titiang ring widan area apa gading siap rekuasanya niki jantos demen nggih sampun merapat niki ring playlist. Hujan niki suk sama sampai nyaringin pompi sampai mengudara mbok tenari suk sama sampai nyaringin mantan mesin niki pri apri adnyana sana sampai nyaringin titan terkiring widangan beresel legiannya mbok yastini punabi gatre suk sama niki sampai nyaringin belian c niki suk sama sampai nyaringin titan ring petak gianyar mbok tet ayu lasmini suk sama sampai nyaringin bu madewarni aduh kok gitu suaranya gue ya. Ya, suk sama sampai nyaringin Bu Wayan Lastri, Pak Putuju Leo, Butun Mariani, Beli Gus Bawo. Oh, Mang Nani ini kesampun mengudara wawasan, ya, sampun kewacan wawasan. Mantan Pak Dewi ini kireng tabanan, Tripuspa ini kesampun mengudara wawasan. Mantan Bu Ayu ini kireng batu bulan, gue sarapan dulu yuk, oh, ngajain maam siang, nah ya demen yuk Bu Ayu yuk. Jadi ngajak siang nih kemalai jebol, kemangolangoli kristonya. Balas, guys, suk sama sampai nyaringin tu beli gos tu abing nih kiring pejeng suk sama belian Ena, Budian ring Sibang, Haji Arbelo, beli gos Widiantara, Buti Febrian, Bu Sekaryani ring Kebo Iwo, Budak Kris, Mbok Ira Susia di Jaga Bulan, Bu Masudiani, Mbore Cantik, suk sama nih kesampai nyaringin. Mantan masih niki Pak Karuna Yaso sana sampai nyaringin titiareng Raina nih mangke. Wanita niki semalam Fox sarang sami niki sampunang lali katanya semalam Fox. Download aplikasi Fox Radio niki ring Play Store atau App Store. Manda presiden masih niki mirengin gue siaran. Ring dijajem megena katanya. Dan sampunang masih niki lali saringin sosial media dari Lianan ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Kalau follow masih niki Instagram ya pantengin yang ketinggalan updatean terbaru ring radio kesayangan 9 Fox ring Instagram ring @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Kita Suara Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com.

Indonesia. Sementara pas sampun menuju Renggala Siki Tengahin, Niki atasnya nego Is Jaki pamit undur diri. Dumun Niki. Suk sama pemangan Niki Majareng Sementara Fox sarang sami sane sampun status hati Niki nyaringin gue siaran ring program kesayangan Sementara Fox program kita Suara Bali Renggala Dasa Wusan. Terus makin Niki menuju Renggala Siki Tengahin. Sampun lagi jeki jeki Sementara Fox gece Niki sampun sayangnya nyaringin Sementara Fox ring program Fox Indo Klasik nyantos segala papat sanje male jebos. Nah sane makin gue Jaki pamit undur diri. Ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Jadi Jaki pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi Om. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Tetap stay tune, tetap stay tune pokoknya Nikinya.

0: Berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: ada lawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Ada Lawan. Rahajang siang semeton Fox Sarasami, Kecinduk Sarang GECI, Ring Program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Tumbuh jadi lebih baik ke Sarangin 99,3 FM, Fox Radio Bali. Tetap station semeton Fox bareng GECI hari ini.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Menempos, apa kabar? Ya, kemarin gak ketemu nih bareng Gaci. Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu pastinya. Semoga Fox dijaga kesehatannya, jangan lupa makan siang ya, siang-siang begini Gaci siap menemani Semoga Fox sampai di jam 4 sore nanti dengan lagu-lagu klasik yang klasik memang asik bareng Gaci pastinya ya. Semoga Fox jangan lupa bergabung di aplikasi Fox Radio atau WhatsApp 087808 53 993. Semoga Fox jangan kemana-mana dulu, dan tentunya GEC menghadirkan info-info yang menarik buat Semeton Fox di rumah. Nah, pernah gak sih Semeton Fox ketika selesai olahraga, Semeton Fox pasti carinya tuh yang dingin-dingin ya. Kadang habis olahraga tuh ada dua tipe orang Semeton. Yang pertama langsung cari es, air es ya, biar tenggorokan terasa segar. Terus ada juga yang pilih air hangat karena katanya lebih aman buat tubuh. Nah, pertanyaannya sebenarnya setelah olahraga itu lebih sehat yang mana tuh? Air dingin atau air hangat? Nah, kalau menurut dari beberapa sumber kesehatan ya Semeton Fox, jadi dua-duanya itu punya manfaatnya masing-masing. Air dingin itu cocok buat membantu menurunkan suhu tubuh lebih cepat dan terasa lebih menyegarkan. Apalagi kalau habis olahraga itu di cuaca yang sangat panas. Bahkan air dingin juga bisa bantu tubuh tetap adem Semeton Fox ya, yang lebih lama setelah aktivitas fisik. Tapi buat sebagian orang yang punya lambung sensitif, flu, migrain, jadi air dingin itu tidak ya, tidak nyaman. Kurang nyaman ya, bikin kurang nyaman maksudnya Semeton Fox. Jadi buat Semeton Fox yang sensitif ya, jangan coba-coba untuk minum air dingin setelah berolahraga. Nah, air hangat juga bisa bikin otot terasa lebih rileks dan juga nyaman di pencernaan setelah olahraga. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang paling sehat, tapi mana yang paling cocok sama kondisi tubuh Semeton Fox saat ini. Nah, yang paling penting bukan dingin atau hangatnya ya Semeton Fox, tapi jangan sampai tubuh habis olahraga malah kekurangan cairan. Jadi tubuh itu harus tetap cukup cairannya ya Semeton. Jadi pilihlah air favorit Semeton Fox, entah itu dingin, entah itu hangat. Yang penting jangan cuma haus perhatian aja tapi lupa nih minum. Yang penting jangan cuma haus perhatian Semeton Fox ya. Nah, itu dia untuk info kesehatan kali ini. Jadi terserah buat Semeton Fox yang habis olahraga mau minum air dingin atau air hangat, tergantung kondisi tubuh Semeton Fox seperti apa.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
7: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
8: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
9: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
10: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
12: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

EFFOS Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Mentofos, jangan kemana-mana. Gece pastinya ada informasi yang menarik nih buat semua Tom Fox yang mau kerja di Hotel Bintang 5, yang punya mimpi tinggi ya semua Tom Fox, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Nah sekarang sudah saatnya nih semua Tom Fox berkuliah atau bergabung di kampus Elizabeth International Hotel and Business School. Pastinya di bulan Mei niki wonten promo spot Tom Fox ya, promo spesial yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Buat semua Tom Fox yang ambil program 1 tahun bisa mendapatkan potongan biaya kuliah Rp500.000. Dan buat Smart Fox yang mengambil program 2 tahun, yang pilih program 2 tahun langsung auto cashback sampai Rp8.000.000. Wow, lumayan semeton ya. Spesial Niki buat Smart Fox yang mengambil jurusan Hotel Digital Marketing. Dan Niki juga berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.5.000.000 plus fotografi gear and live streaming yang kece-kece semeton ya. Tidak cuma itu, semua pendaftar juga bakal mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC atau McD. Elizabeth International hadir semeton Fox di Denpasar, Gianyar dan Nusa Dua, pastinya dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional bersertifikat dan kurikulum berbasis ala USA. Dan jangan sampai kelewatan semua Tom Fox, jangan sampai niki semua Tom Fox lali niki ngetan inget promone. GEC infokan kembali promonya ya, sampai 31 Mei 2026. Elingan niki semua Tom nggih, 31 Mei 2026 buat semua Tom Fox yang ingin mewujudkan impian hebatnya bisa bergabung atau berkuliah di Elizabeth International.

0: nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox mumpung makin hari Minggu. Waktu niki semeton Fox menikmati hari Minggu ya, liburnya. Meskipun hari Minggu adalah hari yang pendek menurut orang-orang, besok sudah hari Senin nih semeton. Sebelum ke hari Senin, coba niki semeton Fox sekali-sekali jalan-jalan niki ke seputaran Gianyar semeton. Nah, GAC rekomendasikan niki tempat utawi gena numbas ajengan ring Bali sani membuat bisan ka angge ngajeng sareng kula warga. Timpal-timpal sareng tunangan masih niki ngge wonten pemandangan becik pisan semeton. Giring singgah ke Mangolang Lake Resto. Genanyane wonten ring jalan sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Pasine ake menu ajengan sani medue cita rasa khas. Semeton Fox bebas pilih menu sane kesanangin, wonten ulam ayam, bebek, ngantos bepase. Nggih, dijamin halal sinamian ke semeton Fox. Mangolang Lake Resto Taler Dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang maduhe parikrama utawi acara sanilianan. Santukan diri ke Mersidayang nampung kutus tali diri semeton Fox. Nggih, miwah cocok kangge piknik sarang kula warga. Mangolango Like Estetik Restoran Kesaringin Kaluhan Danu Bagasaking Sanga-Sanga.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Terima kasih cinta dari Afgan sudah mengudara Smartphone Fox di siang hari ini, dan semoga bisa menghibur Smartphone Fox yang lagi bersantai-santai di rumah. Ciela, kumpul bareng keluarga nih. Buat Smartphone Fox, jangan kemana-mana dulu, bisa Niki gabung bareng GEC di Fox Indonesia Klasik lewat aplikasi Fox Radio atau telepon 087808 53 kali 993. Buat Smartphone Fox yang belum download aplikasi Fox Radio, download di App Store atau Play Store, ketik aja Smeton VOKS Radio. Dan waktunya GAC sapa-sapa di aplikasi ya, GAC cek dulu di aplikasi ada ramai. Beli ke Tari Sugina di seputaran Padang Sambian, wih ramai gati niki Smeton reng aplikasi. Niki Megatra Sarang Patu Purwa, Kari Afika, Putu Drupadi, Cemboi, Slevi Sukasi, Rajeng Tugas, GEC. Terus Aba Weisel di Samplangan Gianyar menyapa GEC, halo. Wentan Putu Suryatini, Jero Tusri Saking Bangli hadir, Rajeng Tugas, GEC cantik. Rajeng siang nih ke Bu Jero. Apakah sudah makan niki semuanya? Lanjut di WhatsApp Pak Kade Armonanta di seputaran Padang Getas ya, request lagunya Mengikuti Saja. GEC salamnya buat Pak Bli De Alvika, Bapak saya Mari Arka, Pak Suta, Dek Debes, Wayan Riz, Wayan Rismawan. GEC matur suksema. Wenta Pak Tupurwa di seputaran Sesetan ya. Megatra Sarang Nyoman Swastika, Ketut Ari Subina, Camuis Denari, Jeroto Sri, Putu Drupadi, Bu Joni dan Pak Joni ya, sudah bergabung juga di Buana Indah. Selalu Niki nyarengin Geci. Salam sama Gung Biang Rake, Gung Aji Apel di Padang Sambian. Sekarini Pak Rere, Dek Jun, request Geci Teluk Bayur. Siap Geci, siapkan dulu ya. Suksema Niki Sumatang Fox sama nyarengin Geci. Lagi sebentar Niki Geci malih sapa-sapa Sumatang Fox. Ya, samurang geje-geje dumun, tetap session sarang GEC di Fox Indonesia Klasik. Waktunya kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia, satu lagu dari Inka Christy, Rela. Semoga terhibur semua Tom Fox.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Teluk Bayur sudah mengudara semeton Fox ya. Lagu-lagu nostalgia sudah GAC udarakan di siang hari ini. Wih, menemani siang semeton Fox yang lagi beraktivitas mungkin di hari Minggu, atau juga yang lagi istirahat siang santai-santai di rumahnya semeton. Geh, semenang geje-geje dumun, sarangin geci lewat aplikasi Fox Radio dan WhatsApp 087808 5399. Bisa juga semenang Fox gabungin geci di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM dan bisa meramaikan postingan Sani terbaru nih ke sampun wentan geci upload nih ke guys, sampun update-update nih ke geci wawasan. Dan sekarang waktu nih geci infokan dumuniki seputar lalu lintas. GAC pantau di seputaran Imam Bonjol. Ini semeton Fox jagi ngelintang ring Imam Bonjol. Hati-hati kemantar Rika nge semeton dari Teuku Umar Barat ke Imam Bonjol. Nah Rika macet semeton ge, sampun merah hirking ge. Terus di jalan Pulau Batanta, terus menuju Pulau Misol atau menuju jalan Teuku Umar, niki macet semeton ge. Terus GAC infokan niki seputaran Pulau KW masih aman-aman kemantan semeton, tidak ada kemacetan. Nah di simpang 6 hati-hati nih kengnya semeton, yening jegi ke arah kemana, misalkan ke Pulau Tarakan, terus misalkan mau ke Teuku Umar, mau ke jalan Pulau Misol, nah hati-hati aja ke semeton. Lanjut GAC infokan niki seputaran di mana ya, Pulau Batam masih aman-aman niki di jalan Dewi Sartika, masih aman kemantan semeton di jalan Raya Puputan, jalan PB Sudirman niki hati-hati rekan ge, sampun macet semeton Fox. Terus di jalan Slamet Riyadi, jalan Yosudarso, nah rekan wau macet semeton Fox ge. Terus di titik Denpasar masih aman-aman saja nih kesempatan di jalan Udayana menuju jalan Surapati masih lancar. Nggih. Kalau di Gatsu gimana tuh Geci? Ring Gatsu pastinya macet sematan di jalan Suli menuju jalan Sulatri maksudnya menuju jalan Trengguli macet. Jalan Kenyeri, dari jalan Kenyeri ke jalan Seroja macet sematan nggih dari Gatsu Timur nih tengah ke barat. Sama juga nih kengnya semeton macet nih, dimanapun semeton Fox lalui bisa nih kehati-hati di jalan. Pokoknya hati-hati aja semeton di jalan ya, semunang ngebut-ngebut. Ingat keluarga menunggumu di rumah, menunggu dengan sabar, menantikan kedatangan Anda di rumah dengan selamat. Jadi baik-baik di jalan.

Pempos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Nah, Gaci mau mengingatkan nih kesempatan Indi Reward Umroh kesaringin Sanga-Sanga. Pastinya harus diingat nih kesempatan Pempos periodenya, Gaci, sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, caranya gampang nih kesempatan, cukup Smartphone Fox mengumpulkan amplop. Niki amplopnya berisi 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur utawi niki minyak varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate nih kangge. Dengan ukuran 100 mili wajib digunting menjadi dua bagian lan produksi di atas tahun 2024. Samunang lali niki sementara Fox lampirkan foto kopi KTP, nomor telepon aktif, nggih. Tulis nama lan alamat lengkap sementara nggih samunang sampai salah niki menulis, pilih kategori peserta karyawan, konsumen utawi sangasian. Nah, tulis kategori peserta ring amplop sementara Fox lalu dados niki langsung ke mantan kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi dados ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bekbekan Gianyar Bali. Nggih, semakin banyak nih kesempatan Fox mengirim amplop maka semakin besar reka peluang untuk menang. Dan Gaci doakan semoga kesempatan Fox beruntung untuk mendapatkan reward umroh kesaringin Sanga-Sanga atau mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Tetap semangat.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Li Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Titip rindu buat ayah dari Ebet Gade. Semoga sambut mengudara. Dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang ayah terhadap ayah, seorang anak maksudnya ya, terhadap ayahnya. Bagaimana tentang sosok ayah yang mungkin dulu terlihat biasa saja, tetapi ternyata diam-diam menjadi alasan keluarga tetap kuat. Nah, lagu ini juga seperti ungkapan hati seorang anak ya, yang mulai sadar betapa besar perjuangan ayahnya setelah waktu berjalan dan banyak sekali hal berubah. Kira-kira kalau Smartphone Fos dikasih satu kesempatan buat ngobrol lagi bareng ayahnya, kira-kira mengobrolin apa? Nah, mungkin banyak ya dari kita gak akan cerita soal pencapaian besar. Kita cuma pengen bilang, ya ternyata dunia itu gak selalu semudah nasihatmu dulu ya. Kayak ya beginilah dunia, dunia nyata, yang kita menganggap dunia ini akan baik-baik saja. Tapi ketika mulai dewasa baru dia terasa ternyata ada juga banyak pengorbanan ayah yang dulu belum sempat dimengerti. Semoga lagu ini mewakili Smartphone Fox ya, yang lagi rindu sama ayahnya. Dan pastinya Niki Gaeci putarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu klasik di siang hari ini buat Smartphone Fox yang lagi beraktivitas atau yang lagi nyantai-nyantai di rumah ya. Coba absen dulu Niki Smeton, kira-kira aktivitas Smeton Fox lagi ngapain Niki di rumah? Mungkin ada yang menjejahitan, terus lagi ngempu mungkin ya. Atau lagi ngopi Niki, ya siang-siang ngopi Smeton. Waktu ini guys, sapa-sapa dulu Niki Smeton Fox. Mangda Sami Niki kesapa wenten Ibu Ayu Batu Bulan. Pastinya sampo nyaringin Geci, tapi Niki Geci ini siaran ten Geoca. Jadi dibilang mau Geoca. Ten kenapa? Terima kasih Ibu Ayu Batu Bulan. Ge Aba Wesel di samplongan Gianyar. Sampo nyaringin Geci matur sesama. Adi Suputra di Abian Semal Bedung hadir lagu Betaria Sonata Hati Luka sampun GEC udarakan ge. Terus Yan Enal Singapadu sampun hadir Mbok Tutnari dari Noja Kesiman ikutan hadir. Gung Aji Apel hadir di Padang Sambian ge. Nah, Niki yang selalu request titip rindu buat ayah. Gue ngaji nge. Salam ajeng jeruk pulau sari Padang Sambian, Bu Joni Lampak Joni Bona Indah, Pak Wain Sugi Teguk Tegung Kak Yudis Lan Nini Yudis di Padang Sambian nge. Matur suk sama Niki gue ngaji. Sama nang keje-keje dulu Niki Smartphone Fox. Pastinya GEci masih ada waktu. Jadi buat Smartphone Fox yang belum request lagu favoritnya bareng GEci, cus buruan ke aplikasi Fox Radio atau WhatsApp 087-808-53-993. Satu lagu dari Samson, Kisah Tak Sempurna Mengudara.

0: korupsi.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa signature treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

89,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GEC, Spotify Voice. Dan lagi sebentar, Niki menunjukkan pukul 3 sore. GEC masih menemani Spotify Voice, jadi jangan kemana-mana dulu. Download aplikasi Fox Radio di App Store atau Play Store kesayang semata Fox ya. Ketik aja VOKS Radio di HP semata Fox ya. Yeah. Jangan lupa untuk bergabung bareng GEC di telepon atau WhatsApp di 087808 53993. Follow juga akun media sosial kami semata Fox G. Ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali. GEC siap, Niki menunggu requestan semata Fox. Jadi siapkan requestannya. Mau salam-salam bareng siapa? Dados nih semata. Salam-salam sarang GEC masih dados. Dan nantikan info-info yang menarik buat semata Fox. Lagi sebentar GEC akan menghadirkan tips. Kira-kira tips apa ya hari ini? Jangan kemana-mana. Buat yang penasaran, tetap stay tune di Fox Indonesia Classic. Semakin ku kejar

sangat-sangat pasti bisa semua Fox ya. Niki sambung mengudara dari Citra Scholastika semua Fox. Dan jangan kemana-mana, seperti yang sudah Gaci katakan tadi, Gaci akan menghadirkan tips buat semua Fox. Jadi kemajuan teknologi yang ada sekarang ya semua Fox, nyatanya tidak hanya memajukan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Berbagai aplikasi game online telah hadir menggantikan permainan-permainan tradisional. Dan parahnya lagi Smartphone Fox, game online ini telah banyak ya membuat anak-anak tuh menjadi kecanduan. Nah gimana sih tipsnya supaya anak tidak kecanduan game online? Gaci punya tipsnya nih ke Smartphone Fox buat bunda-bunda, buat ayah-ayah, mama papa di rumah, bisa Niki simak ya tips hindarkan anak kecanduan game online. Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa semua Fox lakukan. Nah Niki mulai dari menetapkan batas waktu bermain. Jadi mengajak anak melakukan aktivitas lain yang seru di luar gadget, sampai menjadikan game sebagai reward setelah tugas sekolah selesai. Nah orang tua juga disarankan ya smeton untuk mengobrol santai tentang dampak kalau ternyata lama main game online itu. Kenapa? Karena kecanduan game bisa bikin anak jadi kurang tidur semua Fox, susah fokus belajar juga, bahkan kurang bersosialisasi. Parah kan kalau misalnya kayak gitu. Yang menariknya lagi, banyak orang tua sekarang mulai mengajak anak main permainan konvensional atau aktivitas outdoor supaya anak tetap aktif dan tidak terus tinggal terpaku matanya ke layar gadget nih kan guys, smartphone. Jadi sebenarnya game itu bukan musuh smartphone selama tahu batasnya. Kalau misalnya tahu batasnya kayak gimana kan guys, karena yang bahaya itu bukan main gamenya, tapi kalau dunia nyata mulai kalah menarik dibanding dunia virtual. Dan buat orang tua di rumah ya, kadang yang paling dibutuhkan anak bukan gadget terbaru, tapi waktu bersama yang benar-benar terasa. Untuk selengkapnya bisa semua Fox dibaca dari halodoc.com. Semoga tips ini bermanfaat ya smeton. Kalau misalnya anak smeton Fox itu kecanduan gadget ya, bermain game online, ya caranya coba sembunyikan dulu HP-nya. Kasih, kalau misalnya udah belajar baru boleh main gadget kayak gitu. Coba batasin dulu untuk waktunya, misalkan 15 menit kayak gitu ya smeton. Bisa Neka Smeton Fox akal-akalin supaya anak Smeton Fox itu tidak kecanduan bermain game online atau bermain gadget. Semoga tips ini bermanfaat, bisa Smeton Fox terapkan nikahnya dan dicoba.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

ultimate pindah ke produk Sanir racikan lebih ultimate mungkin ya. Waspada semangat sering produk-produk palsu, dua ningki produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat. Lain terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Etawana kati salah produk ya semangat. Lain untuk memastikan iki keaslian produk, lain kuningnya yang harga resmi nih semangat dados mengunjungi platform resmi Instagram at sangat-sangat_bali taler niki wenta websitenya nih semangat nih ring www.balihealingwell.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

99,3 FM Fos Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Waktunya geci. Sapa-sapa dulu menikis matang Fos G. Saya sama nyarengin wentan beli Yandana dari Karangasem Muda Keling Niking G. Monitor di 993 geci. Salam dari seputaran Karangasem Muda Keling. Lagunya Peter Pan. Sampun geci udarakan. Sukses sama belian. Terus wenten sila maling ge ge cecek dulu niki wenten ibu Wayan Lastri semuanya ringin ge eci niki saking Belayu Tabanan Nini Gusta pernah bigatra nini ring pemadilan ge salam salam untuk sami sementara fokus untuk ge eci met bertugas Pak Ketut Pondok dari Sidumbundut Bangli Jero Tusri dari Bangli ya sudah ikutan hadir juga sama Niki Bu Ciamboyis Dipo Gading salamnya buat Gaci aja semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya Astongkara Aji Arbelo Buleleng Dogen hadir Gaci siap Papa Tu Julio saking tulikup gianyar Bling Ora Endu dari Tulikup selalu hadir selalu monitor. Selamat siang Gaci Kesiman absen Siki semangat bertugas beli ketut anak Niki sama nyaringin ring Andong Ubud Nini Desi Punapi Gatran Nini ring Gianyar sangat-sangat sih ada lawan semangat sore Gaci kesayangan semangat siaran Dumogi Gaci selalu sehat bahagia and sukses selalu Astongkara doa baik berbalik juga buat Nini Desi nge tolong puterin lagu Ebit Gade sampun mengudara nih ke Inuni nge lagu matur suksema dehat geci buat semata Fox Radio sami salam rahayu rahayu mewali Mbok Ira di Penebel sampun hadir suksema nge Wenten, Mbok Rai cantik, Mbok Rai sampun hadir ya, kirim video niki. Hai, halo juga Mbok Rai, nggih. Mbok Herlina Wati, semangat semangat semangat dengan stiker andalannya ya. Aduh, ramai ternyata niki saya sampun nyarengin Gaci matosok sama nggih, malah jebes niki Gaci lanjutkan sapa-sapa sama nang jiji-jiji dumun, tetap station sareng Gaci di Fox Indonesia Classic.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Lagan nih pasti nganggi parfum lanyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Fox Bali

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing adalah Wan. Sementara Fox masih bareng GEC, dan lagi sebentar GEC closing loh. Jengkel san nih waktunya no. Cepet sekali nih ke jam 4 sore semeton ya, lagi beberapa menit saja. Waktunya GEC sapa-sapa dulu nih ki. Mau terus suksa mangga sampun nyarengin GEC Wempan beli gede pasak di seputaran Merpati Monang Maning di kota Ben beraksi sampun GEC udaraka. Terus Wempan budaya sawayu nih di gianya request lagu Republik. GEC sudah mengudarakan lagu Republik. Ya suksa mangga ke budesa Pak Komang Chandra dari Kubu Karangasem request Gigi Band 11 Januari bertemu. Selamat GEC udarakan nih ke Pak Mangge. Mbok Yasini lagu Stinky mungkinkah sampun GEC udarakan. Matur suksema sampun nyarengin ge. Pak Wayanaya dari Banjar Pitik Pedungan hadir request lagu Gereja Tua sampun GEC udarakan. Salam buat semua fans Radio Fox Bali, semoga sehat selalu, semangat tugas sampai tuntas ya. Suksema Pak Wayanaya wentam beli dek dolar saking bela batu megatra ring keluarga besar dalam besung putra dalam Mas Tungkara sehat selalu dan lancar-lancar 993 jos buat penyiar GEC selamat bertugas suksema rahayu. Nah sampun sami niki GEC calling-calling sapa-sapa ge matur suksema semeton ge sampun meramaikan Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore niki mali jebo sampun ngeje-geje rumun tetap sarengin GEC semeton pokoknya tetap monitor niki ge rings Radio Kesayangan Sematan Fox ring 99,3 FM. Sampun lali niki download aplikasi Fox Radio Sematan ge bisa niki mendengarkan Fox Radio di mana saja dan kapan saja melalui genggaman telepon Sematan Fox. Wih, gadget nih gadget. Caranya gampang nih ke download nih Sematan ketika mantan si OKS Radio. Langsung buka App Store atau Play Store Sematan Fox ge. Lan niki sempurna ngalali sementara Fox mengikuti akun media sosial di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram @99.3 FM Fox Radio Bali.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

pokoknya terus dijaga kesehatannya bagaimanapun caranya, nggih, karena kesehatan itu penting. Dan GSC langsung aja pamit ya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. GSC pamit. Tumbuh jadi lebih baik kesarangan 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalah lawan. Tetap station dan monitor di radio kesayang Sumatera Fox sering 99,3 FM. Dadah. Om Santi. Santi. Santi Om.

0: ada lawan.
1: Poster Indonesia. Oposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of sanga-sanga. Hai hai, selamat sore Foxian dan Smeton Fox. Apa kabar hari Minggu ini? Semoga kabarnya luar biasa, sama seperti Bella Octavia yang luar biasa. Hari ini bakal nemenin Foxian dan Smeton Fox selama 20 jam, enggak 2 jam aja. Dari jam 4 sore sampai jam 6. Di mana lagi kalau bukan di chart poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-19 poster Indonesia di tanggal 10 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang bakal menemani? Pastinya ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Dewi Enhai as creative producer. Dan Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia.

Sisi 20 hingga Jawara minggu ini, kita harus ucapin bye-bye dulu, selamat tinggal kepada beberapa lagu yang ternyata harus keluar dari chart poster Indonesia minggu ini. Lagu miliknya Raisa featuring Barsena Bersnadi, Awal Kisah Selamanya, yang sudah bertahan selama 19 pekan. Dan juga lagu miliknya Raim Laude, Pergilah Kasih, yang bertahan 16 pekan. Kedua single ini harus out dulu nih, Fosian dan Smeton Fox. Bye-bye. Bye-bye.

0: ditulis bersama oleh personel Wijaya 80, yaitu Ardito Pramono, Erickson Jayanto, dan juga Helsky Joy bersama Sal Priadi. Ternyata sukses loh ya, Foxianisme Town Falls. Pemadukan warna pop klasik, yes, yang sudah masuk di new entry kita di posisi 19. Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Poster Indonesia, new entry.

0: new entry juga loh, Fosiana sama Ton Fox. Kali ini di posisi 18. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Wah, udah tahu kan lagu soundtrack film dari Dylan? Yaps. Jadi lagu ini ya, liriknya memang terasa dekat dengan kehidupan banyak orang, mengangkat cerita tentang cinta pertama, kebersamaan, hingga rindu yang tertinggal seiring berjalannya waktu. Jadi buat Anda yang penasaran, yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya.
1: 18. Poster Indonesia, new entry.

Indonesia. Baru aja naik 2 peringkat nih Foxy and the Smeton Fox di posisi 17, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Jadi, lirik lagu ini nyeritain tentang seseorang yang lagi ada di fase paling nyesek setelah

berada di posisi 16. Lagu miliknya Yovie Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Lagu ini menjadi penanda kolaborasi yang sangat istimewa antara Yovie Widianto dan juga Dinda Gania.

0: Niki Putra, Mario Kaisar, dan juga Lukman yang akrab disapa Kakak Kev. Jadi ya lagunya sangat menarik banget gitu Foxian dan Semeton Fox buat orang-orang yang NPD. Iya nggak sih? Setuju kan? Ya udah dengerin aja. 50.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Radio.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresida ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum lanyar nih. Cie cie cie.
3: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sane Travel Size.
4: Mi, jegadi aing mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok shop Fox Radio Bali.

baru aja turun sebanyak 4 peringkat nih Foxian dan Smeton Fox berada di posisi ke-14 Nanda Chandra Setara. Single ini ya ditulis dan diproduksi oleh Nanda Wijoyo yang mana lagu ini merekam sebuah perjalanan emosional seseorang yang berusaha memahami nilai dirinya setelah bertahan dalam relasi yang enggak seimbang. 14.

Baru aja naik sebanyak 3 peringkat Foxia dan Smeton Fox. Terlihat ya, konser mahal ini kemarin di Malaysia sedikit berbeda dari Indonesia. Karena ada sesi-sesi ngedance-nya gitu. Dan bentar lagi juga bakal tampil di Bali loh Foxia dan Smeton Fox. Kira-kira akan seperti apa penampilannya? Ditungguin aja. Tapi sebelum itu kita dengerin yang berada di posisi 13 mahal ini untuk yang bersamanya.

Berada di posisi 12, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang naik satu peringkat. Jadi ya, karya musik ini merupakan hasil kolaborasi antara Ivan Seventeen bersama Opik Kurdi. Jadi bisa dibilang lagu ini sangat galau gitu ya, Foxian dan Smeton Fox. Gimana? Sudah dengerin lagu yang satu ini? Kalau belum, kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa siapin tisu.

kita buat menyenangkan, mengajak pendengar untuk menikmati hidup dengan pemikiran yang positif. Dan Bella setuju banget deh, lagu Bernadia yang satu ini sudah berada di posisi 11 dan naik satu peringkat. Ini benar-benar ngasih tahu kita bahwa hidup itu perlu untuk dinikmati, Foxian dan Smeton Fox. 11.

Nadif Bazalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno. Lagu yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang mana ini mengajak kita untuk selalu mengingat si dia gitu, Fox, dan semua Ton Fox, sambil ngingat kotanya juga. Karena kayak kota ini bakal tetap indah kalau sama dia, Fox, dan semua Ton Fox. Setuju nggak? Setujulah.

Radio. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang ilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidai

0: kali rupiah temanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.

Bisa dibilang Foxian dan Semeton Fox, lagu yang dirilis ulang oleh Yovie Widianto yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Rosa pada tahun 2006 dan juga Marcel Sihaan ini di tahun 2013. Kembali lagi lagu ini viral dan enak banget buat didengerin. Berada di posisi 9, Yovie Widianto, Kim Neida. Kim

kalau dengerin lagu yang satu ini ternyata bukan sekedar karya musik biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap tentang self-love dan ketegasan dalam menghadapi hubungan yang tidak sehat. Yaps, yang berjudul Haha naik satu peringkat di posisi 8, Sabrina Leonor. 8.

Wah, ini kayaknya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari Sal Priadi, yang mana Sal sudah dinominasikan untuk 7 kali di acara Anugerah Musik Indonesia dan 1 Piala Citra pada Festival Film Indonesia untuk pencipta lagu tema terbaik. Dan lagu ini enak banget sih, Foxiana Semeton Fox. Baru aja naik 1 peringkat di posisi 7, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.

Indonesia. Naik satu peringkat nih Foxian, yang sementara Fox berada di posisi 6. Anji, Putus atau Terus. Jadi ya, sebagai pencipta lagu, Anji merasakan kedekatan emosional yang mendalam dengan

Baru aja turun sebanyak 3 peringkat Fosian dan Semeton Fox. Lagu yang menghasilkan tentang perjalanan mengejar impian dan cinta dengan ketulusan, diibaratkan seperti perahu kertas yang terus berlayar mengarungi arus. Berada di posisi 5 di Lestari Perahu Kertas.

0: Radio.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

3 peringkat berada di posisi 4, lagu miliknya Tong Pati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Jadi di bagian ref, pesannya tuh tegas banget. Cintai aku kayak aku mencintai full tanpa setengah-setengah dan tanpa prasangka. Aduh, ada gak sih ya masih orang-orang yang kayak gitu? Mau dong satu Tuhan. 4.

Sekarang lagu Cegil milik Nabila Takiyah. Ini mengisahkan tentang seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjalani hidup bersama sang pujaan hati dan saling setia. Kalau itu mah Foxian dan Smeton Fox, bukan Cegil. Itu mah Green Flag, yes. Yap, berada di posisi 3, Nabila Takiyah naik 3 peringkat. Cegil. 3.

chart poster Indonesia kali ini sudah berada di posisi 2, naik 3 peringkat dengan judul lagu Tak Setara miliknya Virgaon. Ini bisa dibilang salah satu inti terkuat dari lagu yang terletak pada rasa bersalah yang terus menghantui tokoh aku dalam liriknya. Ada yang pernah ngerasain hal tersebut? Kita dengerin deh lagunya kayak apa ya, Foxian dan Smooth on Fox.

jauh, jawara.

0: Twitter Indonesia. Kira-kira tahu nggak siapakah jawara minggu ini? Bella kasih clue. Penyanyinya cantik, gemes-gemes gitu, suaranya juga gemes kayak Bella. Wah, pasti udah tahu dong. Iya, bener banget, Ghea Indrawari yang memulai perjalanannya sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang pencarian bakat. Dan saat ini lagu-lagunya viral dan juga menjadi jawara. Yap, Ghea Indrawari 1000 kali yang naik 2 peringkat dan bertahan 12 pekan. Kita ucapin selamat dulu yuk. Congratulations. Selamat Ghea Indrawari 1000 kali. Cukup aku milikmu dan kamu milikku. Ya, yeah, kita dengerin bareng-bareng yuk.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia

your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Enggak kerasa ya Fosian dan Semeton Fox, sudah hampir 2 jam Bella Octavia menemani. Dan pastinya semoga hari minggunya Fosian dan Semeton Fox semakin berbahagia bersama orang terkasih. Jangan lupa ya, terus dengerin Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik, setiap menit. Dan juga dengerin Bella Octavia. Pastinya Bella Octavia selalu menemani di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini, edisi ke-19 poster Indonesia di tanggal 10 Mei 2026. Ada siapa aja sih? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagip as production. Sign up from poster Indonesia. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.

tegite pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat hari Minggu, selamat liburan semeton Fox. Tidak kerasa besok sudah hari Senin saja. Apakah sudah bersemangat atau masih lemes-lemesan? Kali ini di Indigo ya, di malam kali ini ditemenin sama GVB sampai jam 8 malam. Jadi stay tune, yuk absen-absen dumun.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang

Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas semakin nyarianin di tiang prosedur merelaksasikan diri, landados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Melukis senja. Ya, kalau dengar kata melukis senja, di pikirannya Gek Feby ini biasanya identik sama langit yang cantik ya, semeton. Tapi senja kali ini kayaknya lagi malu-malu Niki muncul karena cuacanya ini sedang mendung semeton. Walaupun memang enggak terlihat ya warna jingganya, semoga suasana hati semeton juga tetap hangat malam kali ini, kenten nggih. Nah, jadi Gek Feby kepo Niki semeton, apakah di daerah semeton sekarang cuacanya juga mendung atau malah cerah atau malah udah hujan bales Niki? Coba Dumun dikasih informasinya ke Gek Feby pada kali ini sambil menemani suasana ring hari Minggu di malam kali ini. Seperti biasa tentunya Gek Feby open request, jadi semeton boleh banget untuk mengirimkan requestan lagu favoritnya, tentunya lagu Indonesia manten Niki semeton. Terus juga boleh ngirimin salam-salamnya untuk orang tercinta, atau bisa juga sekedar absen saja dari mana kenten nggih. Kalau misalnya lagi di luar Bali pun juga boleh di absen Dumun Niki semeton kenten nggih. Karena di Fox Indigo kali ini mendung atau cerah, malam tetap terasa lebih lengkap tentunya kalau ditemenin sama lagu favorit semeton.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, kalau pengen kita niki punya pemuja rahasia cari lagu Nisila on 7 niki semeton, ya tentunya harus pinter merawat diri juga. Jangan sampai dibiarkan kotor kan, dibiarkan bau badan kan, karena kalau sudah glowing dan harum siapa tahu ada yang diam-diam memperhatikan dari jauh niki. Nah, salah satu hal yang bisa dicoba niki adalah menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Sabun Tanamilah Tanamu niki semeton. Dengan harga hanya Rp75 manten. Jadi ini tuh bisa membantu memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembapan. Tidak hanya itu semeton, bisa membersihkan dan mewangikan kulit dan menjaga keremajaan kulit niki. Jangan skincare yang susah-susah niki, dengan harga Rp75.000 manten bisa mendapatkan sabun yang spesial. Apalagi memang sekarang juga cuacanya lagi tidak menentu ya, kadang sering banget niki hujan. Selain adanya sabun, ada juga niki minyak Tanamilah Tanahmu niki semeton. Tentunya niki bisa memelihara kesehatan kulit dan membantu melembutkan kulit. Becocok niki semeton yening ngerasa kedinginan, butuh kehangatan, ciela, bisa banget memakai Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu seharga Rp275.000 manten. Jadi bukan cuman sabunnya ya, bukan hanya minyaknya, tentunya biar badan itu terasa segar, kulit juga harus lebih terawat dengan nyaman niki semeton ya. Karena kadang percaya diri itu datang dari rasa nyaman dengan diri sendiri dahulu.

Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Pertama-tama selamat ulang tahun Dumun buat Semeton yang lahir di bulan Mei. Yuhu. Ini juga Gevima mengucapkan selamat ulang tahun untuk suaminya Bu Sekaryani yang ada di Kebo Iwe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan hal-hal yang baik. Pelan-pelan terastungkarekan ya, teramini, gesek semua banget. Dan ternyata ya Semeton, di bulan Mei ini memang banyak banget ya yang lagi ulang tahun. Timpal-timpalnya GVB juga banyak. Dan ternyata Bu Sekaryani juga mau ultah Niki. Waduh, berbondong-bondong Niki yang ultah ya. Dan di bulan Mei ini bukan cuma banyak ulang tahun, tapi juga banyak liburnya Semeton. Niki dicatat Dumun tanggal-tanggalnya buat Semeton. Wah, ini juga saatnya refreshing ya, bersama keluarga, bertemu keluarga. Karena memang di hari libur ini siapa sih ya yang mau diem di rumah aja. Kayaknya lebih baik bertemu dengan orang-orang tersayang. Kenten gak kayaknya. Ini dia tanggal-tanggalnya, yaitu kemarin sudah ya, di tanggal 1 Mei sampun ada Hari Buruh Internasional. Terus juga nanti di tanggal 14 Mei itu akan ada kenaikan Yesus Kristus. Dan di tanggal 27 Mei akan ada Idul Adha.

0: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, niki. Jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh
0: Mimi, jeng ulang tuni maka lo saja nulian iki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara nik.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Dia milikku, bukan milikmu. Wah, Niki pas banget ya lagunya untuk yang sedang gundah gulana, sedang resah. Apalagi kalau misalnya pasangan atau gebetan incarannya kenten ge mulai diincar sama orang lain. Aduh, takut Niki Semeton ya rasanya. Memang rasanya langsung jadi was-was sendiri Niki Semeton. Tapi daripada sibuk rebutan cinta, apalagi rebutan biar absennya dibacain sama Gek Febi nih, mending santai dulu ya dan nikmati lagu-lagu pada malam kali ini. Nah, absen-absen dari Semeton juga sudah masuk. Jadi susah banget buat Semeton yang sudah mengirimkan salamnya dan sudah memberikan info kira-kira lagi di mana kenten ge di hari libur puniki. Jadi Gek Febi mau bacain dumun yang sudah masuk lewat aplikasinya Fox Radio. Jadi buat Semeton yang belum download aplikasinya, dados Niki download Ring Play Store, dados Ring App Store, masih dados Niki Semeton Ring aplikasi Fox Radio, langsung dicari aja di Fox Radio Bali 99,3 FM. Nah, ini dari aplikasi sudah ada J2Sri saking Bangli sampun nyarengin. Ada juga Iwayan Selamat Ring Samplangan sampun joinan, dan juga Iketut Adi Sugida Dinastra yang sudah joinan saking Padang Sambean. Suksema banget. Next kita meluncur dumun Niki ke WA-nya Fox Radio. Jadi buat Semeton yang belum absen-absen, dados Niki dicatat dumun nomornya di 087-808-555-993. Chat. Lanjut, Niki Wenten Pak Tupurwe Ring Sesetan. Niki katanya request lagunya kali ini berbeda lagi ya. Lagunya kali ini ada semi-semi rindunya. Atau ini ada lagunya Rinduku Rindu dari Mahalini. Wow, apakah menggambarkan isi hati? Tapi katanya jomblo ya. Jadi buat Semeton Niki yang mau dikasih lagu-lagu romantis, coba Niki Pak Tupurwe-nya lagi jomblo Niki ya. Katanya salam-salamnya Niki buat Iketut Ari Sugine, terus juga Ketut Naryasi, Nyoman Swastika, dan Putru Drupadi. Suksume banget. Ada juga Niki Igede Pase saking Monang Maning seperti biasa, tapi lagu kali ini Melukis

Ya, dari Budi Doremi sudah GV putarkan juga. Ada juga Niki Saking Buana Indah, ada Pak Joni Sarang Joni yang seperti biasa salam-salamnya untuk besti-besti tercintanya yaitu Gung Biang Rake, Gung Aji Apel dan juga Bu Sekariani, Sekarini ya, dan Pak Rere sama Pak Yung D katanya, Dek Jun juga. Katanya Niki mau request lagunya Sheila on Seven juga sudah GV putarkan, yang Pemuja Rahasia. Wow. Semoga bikin Bu Joni jadi happy ya sama lagunya. Suksema. Ada juga Pak Yuli Saking Dharma Sabe campun joinan. Ada Pak Gungurah yang kali ini tidak sedang di Dalung tapi lagi di daerah Padang Sambean, yang nyarengin katanya cuaca di sana lagi mendung. Wah, terima kasih Niki informasinya. Jadi buat semeton yang lagi di Padang Sambean harus menyiapkan amunisi jas hujannya ya. Lanjut Niki, suksema banget Pak Gungurah. Ada juga Cok Gus Permana Saking Sukawati. Ada Niki Beli Kadek Suwane Saking Pengosekan Ubud. Request lagunya Andra Yang Main Hati. Wow, oke, bakal GV putarkan juga. Ada juga Niki Blima Dehendra Saking Tabanan. Ada Cak Mbois juga Saking Poh Gading, request lagunya Ivan Seventeen Niki. Wah, sudah jadi idola favorit Niki sepertinya ya. Tapi yang kali ini requestnya adalah Jangan Paksa Rindu. Wow, yang tadi lagunya requestnya Rinduku Rindu, sekarang Cak Mbois requestnya Jangan Paksa Rindu. Meh, engkene yang bener nih, gimana ini yang benernya? Suksema banget ya sudah request nanti. Terus juga nih ada Yan Ena Singapadu sampun nyowidan juga. Terus juga ada dari Gung Biang Rake yang request lagunya Anang featuring Chris Dayanti, sudah GV putarkan juga. Salamnya buat Bu Joni Sarang Nini Gus, Nini Gista apa Nini Gusta ya, Nini Gusta. Suksema sudah tersalamkan juga. Ada Adi Suputra Niki Saking Jagepati Abian Semal sampun joinan dengan request lagunya For Revenge Yang Ada Selamanya, sudah GV putarkan juga. Ada Blian Gen Saking Negara Batuan sampun nyarengin lagunya Bebas Aja. Oke, selain ini GV putarkan lagu yang bebas dan spesial untuk Blian Gen. Lalu ada Ibu Wayan Lastri Saking Belayu Tabanan, dan juga ada Nini Zeren Saking Gunung Guntur sampun nyarengin. Wow, suksema Niki semeton. Yang lain juga masih bisa ikutan, langsung aja kirimkan absen-absennya dan salam-salamnya, tentunya nanti bakalan GV bacakan di udara.

staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Baana Budaya Indonesia. Memang ya, kadang dengerin lagu itu paling enak tergantung suasananya, Niki Semeton. Kalau lagi di jalan atau lagi di keramaian, biasanya tuh ya GVB tuh lebih nyaman pakai earphone biar lebih fokus nih ke sama lagunya, biar tidak terganggu sama suasana obrolan dari luar kenten nggih. Tapi kalau lagi di rumah mah bebas ya, mau pakai speaker sambil nyanyi keras dengan suara yang kita anggap suara emas kenten nggih. Rasanya juga enggak masalah ya kalau keras-keras. Nah, ngomongin soal dengerin lagu Niki Semeton, ternyata sekarang banyak orang yang mulai balik lagi pakai earphone kabel Niki. Jadi dilansir dari Folk Aktif, padahal dulu Niki sempat dianggap jadul ya sejak banyak HP yang enggak pakai colokan headset lagi. Tapi sekarang wired earphones itu mulai populer lagi Niki Semeton. Jadi headset atau earphone yang pakai kabel Niki sudah populer lagi, sudah tidak zaman lagi pakai TWS-TWS atau AirPods kenten nggih Semeton. Karena katanya kualitasnya Niki justru lebih stabil, enggak perlu dicas-cas lagi dan tinggal colok langsung terpakai. Dan selain itu juga banyak Niki netizen yang komen-komen yang merasa pakai headset kabel Niki lebih simple dan bikin lebih sadar sama volume lagu yang didengar. Apakah iya ataukah tidak menjadi lebih fokus? Jadi bukan soal keren atau enggaknya ya Semeton, yang penting nyaman dipakai buat menikmati lagu favoritnya nih. Kira-kira kalau Semeton Fox sendiri Niki lebih sering dengerin lagu pakai earphone, headset, atau pakai speaker ini?

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Zivilia Aishiteru. Wah, kalau dengar kata Aishiteru, pasti banyak yang langsung senyum sendiri ya. Karena dalam bahasa Jepang itu artinya aku mencintaimu. Wow, sama kayak sarangeo ya teman-teman ya. Dan biasanya ini dipakai untuk mengungkapkan rasa sayang, kenten nggih. Nah, ternyata sanga-sanga juga cinta niki sama semeton. Makanya banyak promo spesial yang sayang kalau dilewat kan niki. Jadi buat semeton yang mau dapetin promo spesial ya dari bulan April sampai di tanggal 30 Juni nanti, langsung saja datang ke Kimia Farma terdekatnya semeton niki. Karena niki wenten gratis natural cream, tapi ada syaratnya niki semeton. Yening semeton beli 3 minyak balur klasik, niki gratis natural cream. Yening beli 2 minyak balur ultimate, niki juga gratis natural cream semeton. Dan untuk satu botol minyak tanamilah tanamu klasik atau ultimate juga dapat natural cream. Tinggal dipilih mau beli yang mana yang sesuai jumlahnya, nanti pastinya dapat natural cream. Jadi gak perlu bingung lagi semeton mau cari di mana, karena produk ini sudah tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya ini adalah produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Karena memang ya kalau sudah sayang biasanya pengennya kasih yang terbaik gitu buat semeton semuanya.

Dana Budaya Indonesia Gigi My Facebook. Wah, kalau keinget lagu My Facebook, Gek Feby juga langsung ke pikiran nih. Gek Feby belum bacain komen-komen yang ada di Facebook ya, jadi sabar Dumun Niki Semeton ya. Jadi Gek Feby sekarang melimpir Dumun ke Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM yang sudah komen-komen di postingannya Gek Feby. Niki, Niki Sire Dogen, Niki Nge, yuk meluncur meluncur Niki Wenten, Kakek Gemas saking Tabanan Mandung sampun hadir suksema. Ada juga Niki Lusuma katanya siap hadir sambil ngelembur. Wow, semangat ngelemburnya. Padahal Niki hari Minggu harusnya bersantai-santai, tapi mungkin banyak kerjaan ya, apalagi besok hari Senin. Wow, dar der dor sepertinya Niki ya. Suksema banget, semoga dilancarkan lemburnya, mencari cuan-cuan-cuan kenten nge. Terus juga lanjut Niki Wenten, Nyoman Landung Ring Pedasan Klungkung juga. Terus juga ada Witnyane, Aji Witnyane ya, saking Bedugul juga sampun nyarengin. Ada Ketut Widiarsa saking Andong Ubud. Ini juga ada Gusti Ayu Parwati saking Ceko Maria sampun nyojoina Niki. Ada Gunggus Niki saking Denpasar sampun nyarengin juga, suksema banget. Ada Iwayan Naya saking Pedungan. Ada Iwayan Berate saking Batu Bulan. Wow, banyak Niki Semeton Batu Bulan. Niki angkat tangannya Dumun. Ada juga Niki Nang Oman saking Abian Base. Ada Pak Lin saking Klungkung. Ada juga Sang Tuketut saking Gianyar. Yantini saking Selat Dude Niki. Terus juga ada Semeton-Semeton yang juga komen-komen di Facebook, juga sudah masuk di WhatsApp, di aplikasi suksema banget, sudah berkali-kali lipat untuk absen. Jadi Gek Feby bacakan satu kali Dumun ge. Ada juga Niki Oke Mulyarte saking Padang Sambean. Ada Dex Apong juga saking Klungkung Tegak. Dan juga Amir Udin Niki dengan stiker kopinya. Wow, kopi-kopi-kopi Dumun Niki. Apakah malam-malam butuh penyemangat? Ya, boleh deh kopi Dumun Niki Semeton ya. Oke, itu dia tadi sudah Gek Feby bacakan juga via Facebook. Jadi buat Semeton, mumpung lagi beberapa menit lagi, boleh banget dulu absen-absennya, nanti Gek Feby bacakan di akhir tentunya. Sukses.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hidup itu sudah cukup rumit semeton, jangan sampai jadi ular berbisa ya. Sama seperti lagu dari Hello Puniki, kalau bisa jadilah orang yang bikin nyaman, asik, bukan yang datang cuma buat ninggalin luka. Aduh, dan gak terasa semeton ya, dengan berakhirnya lagu dari Ular Berbisa Puniki, ternyata kebersamaan malam ini bareng Gek Febi Ring Fox Indigo sudah sampai di penghujung waktu. Sampun jam 8 nih ya semeton. Sukses banget buat semeton yang sudah menemani juga, yang sudah absen juga. Ada Yan Bur Arini, Ibu Uti Febrian, Blide Dolar, Mbok Ira Susiadi, dan juga Pak Depego yang belum Gek Febi bacakan tadi. Sukses banget. Semoga malam semeton kali ini menyenangkan, dan besok Seninnya tidak gedebak-gedebuk ya semeton. Dan kali ini bakal ada penyiar yang dikangenin juga sama semeton Fox semuanya. Kira-kira siapa? Coba tembak dumun Niki. Udah kedengeran belum semeton itu suaranya siapa? Coba tebak dulu kira-kira siapa ya. Oke, Gek Febi pamit dumun, sampai jumpa di akhir pekan berikutnya, tentunya di Sabtu dan Minggu di Indigo sampai jam 8 malam, dari jam 6 sampai jam 8 malam tentunya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 S Kota Denpasar, Gek Febi pamit undur diri dumun. Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, tumbuh lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, sanga-sanga sing ade lawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda

0: Seng Adalawan.
1: Kita ulangun. Om Swastiastu, semutan Fox kesayangan Gus Windu. Tumbuh jeda dos pini becek kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sangga-sangga bahana budaya Indonesia. Sangga-sangga sing adalawan. Yeay, semutan Fox ngiring ramaikan dumur semutan Fox. Ngantos galas solas wengi. Ring kita ulangun. Ring WA 087808 5 3 kali 99.

0: Fox Bali.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu puna pigatre, semeton Fox sedang ngudiangke, semeton Fox semangkin niki ngiring yuk sarangin Gus Windu dumun nyantos galas solas wengi ring kita ulangun ngiring megatre dumun ring WA 087808533 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali, nalar sampun alali download piar sayang tur piragi yang Gus Windu ring Fox Radio aplikasi. Semeton Fox ngiring diosal seramaikan, semeton Fox napi malih ring wong ini mangkin rahine radite, semeton Fox nge benjang biasane wenten kalih puniki tipe anake nge sane sampun saya ge istirahat utawi mesandekan utawi sane kantun mikirin benjang Senin alarm bunyine mangde sirine kehidupan nge. Nah mangdane badan utawi angga sarire tetap seger, semeton manus saking halo dok coba ring wong ini mangkin kirangin puniki mecil utawi main HP sedurunge sirap, semeton Fox minum air secukupnya nih miwa usahayan puniki sirap, semeton Fox pitu nyantos sia jamang de angga sarire tur pikayunan saya gepisan ngejalanin parikrama utawi acara ring benjang dadosnya nih rahin ini mangkin ring wong ini mangkin samunang lali nge sampunang hati manten sane kecas, semeton Fox baturai angge sarire taler penting, semeton Fox nge sinambi ne eldingnya, semeton Fox sarangin go sudi ramaikan dumen diolas diolas puniki nyantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu mangkin sampun galas tengah sia semeton Fox nge ngiring. Yuk megatre mangkin Gus Winu pacang calling-calling. Sapa sih rekemanten semeton Fox kesayangan puniki sanis sampun satia nyarengin Gus Winu absen-absen nereng WA 087808 5 3 kali 993. Suki semua turang Gus Winu majang rembuk Joni talar Pak Joni kesayangan Gus Winu saking widangan buana indah. Megatre majang renggong biang raka anak tiang wayan Joni Marte reng dalung Madehendra Gunarte. Semoga proyeknya lancar ngarsang tembang ke jantos kemanten. Talar wenten beli gede pasak saking merpati monang maning suk semedahat beli tupurwe saking widangan sesetan geh. Maka terima jengering ketut hari sugini nasra camois denari levis kasih putu durupadi ketut nari asih nyoman swastika abah waisel saking widangan samplangan budi ketalar wetan buk mande warni saking pengosekan ubud talar wetan mbok putu widya stuti geh saking widangan bakbakan gianyar. Maka terima jengering semetan fox maka sami kemantan siap beli ngurah ini saking widangan tulikup talar wetan belian ini saking widangan singepadung geh. Talar wenten puniki Mbok Yan Artini saking Toh Pati. Megatre majeng ngering semetan Fox sami. Talar wenten Mbok Ira Susiadi saking widangan Penebal suk semembo. Buayan Sugiani talar saking widangan Karangasem Manggis. Wenten talar gong biang rake nge saking widangan Denpasar. Megatre majeng ngering Bu Joni, Nini Gusta, Bu Tukeboiwe, Rahayu Makesami. Talar wenten Blingah Bawa nge saking widangan Selat Dude Karangasem. Suk semua semeton Fox sani dorong nyarengin ngiring sarengin Gus Dudumun absen-absen semeton Fox sering WA 087808 5 3 kali 993.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang

0: tali rupiah diamanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun

0: metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin ngiring semeton Fox yuk. Lanturang malih nyantos gala solas wengi semeton Fox ring kita ulangun ge Gus Windu pacang puniki calling-calling nanging sedurunge Gus Windu calling-calling puniki semeton Fox Gus Windu mau pake link puniki majang ring semeton Fox kesayangan Gus Windu. Nge, mangkin kan sampun puniki gala setengah sia semeton Fox nuju gala sia punika nge sane durung aja ngajang dumun semeton Fox rau semeton Fox kemangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh Kristo punika wanta genah numbas ajangan sane daat membuat pisan kangen ngajang sarang kule warga kewewehin malian tuh pemandangan sane becek pisan pokoknya semeton genahnya nge wenten ring margi sawo nomor 1 sekali dasa kak kalih nge desa Pacong Biter de Kabupaten Gianyar wenten akeh menu wajangan sane medue cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mangolang oleh Kristo taler dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrama mawina niriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri mewah pasti kayaknya nih cocok pisan kangen piknik sarang keluarga yuk semeton ke mangolang oleh Kristo mawinan mangolang oleh estetik restoran kesarangin keluihan danu bagas saking sanga-sanga suk semua terang ke sini talar majang ngering niki beli madahin rasa putra saking disitu umar detabanan nge talar wenten beli dek suwana saking widangan pengosekan ubud talar puniki wenten nge nini zeren saking widangan gunung guntur beli doping kebagan kayu bihi nge ngiring lantura malis matan Fox nyantos gala solas wangi ring kita ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin. Semeton Fox nge kan sampun galas sia wengi puniki. Semeton Fox nge pasti ke semeton Fox nyantos-nyantosin pisan Gus Windu puniki pacang calling-calling semeton Fox. Nah mangkin galahnya nih Gus Windu calling-calling nge sani ke pertama wenten puniki nyarengin ring WA 087808 5 3 kali 993. Ibu T. Febrian saking widangan monang maning beli doping kebegan kayu bihi pun ke telur wenten bok DAC saking widangan kesiman nge telur wenten bu Made Warsini kesayangan Gus ini saking widangan Nusa Dua telur wenten bu Nini Gustang ya sama Nini Nini Mikanaya talar ah kesayangan puniki Nini Nini bersatu nge talar wenten beli Adi Suputra saking Abian Semal Badung talar wenten Pak Gung Ketut Wirawan Bu Joni Pak Joni sampun wawu beli de Apika nge saking selan bawa Kajemarga talar wenten Bu Ayan Lastri saking Widangan Belayu Tabanan belian gen talar saking Widangan Negara Batuan Mbok Tu Febri saking Widangan Dharma Sabah puniki talar wenten Mbok Sri Noviani amun togen sementon Fox sampunang nih biarkan sepi ngiring sarangin gue sini demunya tas galas olah so ngiring kita ulangun.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, nge, semeton Fox, nge, puniki semeton Fox, ngiring lanturang malih semeton Fox, nge, nyantos galah, solas, wengi, ring, gita, ulangun, semeton Fox, nge, sampunan biarkan Gus Windu kesepian, iriki sering studio kedinginan semeton Fox, nge, napi malih puniki semeton Fox, nge, jek bon-bonnya puniki semeton Fox, pesta kesenian Bali, ngawet puniki serasa pisan minekadi puniki komunitas seni Batu Renggong saking Mengwi Badung mangkin sedang latihan intensif semeton Fox nge demi tampil maksimal ring parade gong kebiar PKB kali tali 6 likur. Wah ye ye ye ye ye ye nenten main-main semeton Fox sing main-main winten satu petanda sepitu seniman muda sane kelibatan nge ngawi puniki tabuh lelambatan tari kreasi nyantos ke fragmentari sane puniki nyobiahang cerita spiritual khas Mengwi. Nah, semangat generasi muda Bali puniki dados bukti yening budaya nenten cuma kewarisan nanging taler diperjuangkan. Nah, punapi niki penampil semeton Fox ngiring lanturan malih semeton Fox nyantos galah solas wengi ring kita ulangen.

0: jangan dilawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu. Angge suksema terang Gus Windu puniki majang reng sempetan Fox sane sampun nyarengin ingge puniki weten kakek Dharma. Rahajang wengi Gus Windu, rahajang wengi mewali kakek. Talar puniki weten Mbok Dek Wati saking Wudangan Bu Leleng. Tika pageraki sampun wawu Mbok Dek. Talar wenten beli Gus Widiantara saking Wudangan Sidem Munut Bang Ling. Taler, yening Gus Windu peluncur punika ke Fox Radio aplikasi semeton Fox nge wenten akeh pisan. Inge punika wenten Mbok Jero Tusri saking Wudangan Bang Li, Mbok Ira Susiadi saking Wudangan Penebel. Taler wenten ikini Nini Gustang nge saking Wudangan Pemedilan. Megatra majang renggong biang rake buputu kebo iwe. Taler wenten Mbok Engel Kaputri Turki Batur Kintamani nge. Taler wenten Bu Made Warsini saking Wudangan Nusa Dua. De, Pak Dewa nyoman witnya ne saking Wudangan Bedugul. Wawu pisan Gus Windu puniki raus saking Bedugul semeton Fox nge. Taler wenten Pak Wayan Selamat saking Wudangan Samplangan. Beli Ketut Anak Putra Beli Ketut Ari Sugina Dinastra nge saking Wudangan Padang Sambian. Megatra Majang Ring Pak Tupurwo Cak Mbois De Apika Pututuru Padi nge. Siksema semeton Fox Sami sane sampun nyaringin Gus Windu Ring WA Taler Fox Radio Aplikasi. Menawi ta sematan Fox durung muat meduwe puniki Fox Radio Aplikasi nggih ngiring download manten ring App Store miwah Play Store wenten sane muaste Fox Radio Aplikasi. Rika sematan Fox kesayangan presiden miar sayang tur miragi anggo swindu sane sedang siaran gaskan.

sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: 99,3

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton jeges windu mekita ngeleng pisan puniki merengang puniki tembang punika saking Mbak Ode Ule ge mengipit kone tembangnya nih semeton Fox. Aduh ngelanginin pisan semeton Fox ge jak nusuk puniki reng hati semeton Fox nge. Semeton Fox elingang ne nge miletin sarang sami mangken reward umroh ke sarangin sangat-sangat catet periodenya nih nyantos tanggal siki Desember kali-kali 6 likur mantan yening nenten semeton Fox umroh puniki pacang gak mulihang akeh pisan jinah semeton Fox nge ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki patut kegunting dados kali bage semeton tur produksi ngane ngelintangin warse kali tali pat likur lampirang fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis aran tur alamat lengkap pilih kategori pemilet minekadi karyawan utawi konsumen utawi sangasian tulis kategori pemilet ring arep amplop yening sampun sami syarat miwah ketentuan punika kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sangat-sangat sana megenah ring jalan sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding di sebak-bakan Gianyar Bali elingang semeton nge sayan ake semeton Fox ngirim sayan agang nalar peluang semeton Fox ngemenangin yuk menangkan pokoknya sangat-sangat sing ada lawas.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu puniki galah sampun nuju dase wengi semeton Fox nge haro mina puniki semeton Fox sampun ake sane jagi nyaya gayang sirap semeton Fox nge semangat mantan kanggen benyang semeton Fox napi male semeton Fox. Cuaca puniki jek pancar roba pisan semeton Fox nge jek kadang panas nyentak kadang taler sabeh gerimis kan kenter semeton Fox nge puniki presiden ngawinang angge sarira irage dengan pisan ngedrop yening nenten irage jaga sarang sami. Nah wenten puniki tips sake ngalodok semeton Fox miwah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nge sane simple pisan sampunang lali cukupin puniki minum air putih walaupun nenten semeton Fox bedak nge mawinan angga sarira sane kirangan cairan punike side ngawi gelis pisan leteh puniki semeton Fox kenyal semeton Fox nge utawi niki taler kewah fokus kenten wastane dio sering punike usahayang puniki sebetan Fox ngajeng wah-wahan sane akeh vitamin C nyane mineka dijuo utawi gedang sane pacang ngewantu ngejage daya tahan tubuh mawinan kesehatan nike sebetan Fox nge kadang wawu kerasa penting yening sebetan Fox wawu merasa sungkan nakide sampunan nakinten semeton Fox ya ngiring sayangin saking mangkin angga sarire suang-suang dumogija iraga sarang sami statakena rahayu astengkareng ngiring lantura maling atas segala solat sungi ring kita ulangun.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin semeton Fox, mangkin sampun galah dasa wengi semeton Fox. Nge ngiring lanturang male semeton Fox, telepon megatre. Sarangin Gus Windu, ring WA 087808-5-3-993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sambunan lali download PR saya yang terpirag yang Gus Windu, ring Fox Radio aplikasi. Nge suksematoran Gus Windu majang ring ajik gundul saking widana puniki buluh indah nge talar wenten dayu biang canang saking kuwo mengwisuk semedahat talar yening Gus Windu jos meluncur ke Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM wentahan akeh pisan puniki sementan Fox ane absen nge wenten niki Mbok Yu Parwati nge Mbok Gusti Ayu Parwati saking Siko Maria suk semedahat kembali Mas Berto Bali nge Pak Tupurwe beli Cok Gus Permana saking Sukawati talar wenten Pak Ketut Widiar sana saking Widangan Anda Ubud, Pak Nyoman Landung Penasan Klungkung, Mbok Mini Asih saking Tabanan Luwu suk semem Mbok Taler, puniki wenten Wayan Sugiani saking Widangan Karangasem Manggis, Wayan Sukerti saking Widangan Jalan Nangka, Mbok Jero Tusri saking Widangan Bangli, Wayan Perni Taler, Putra Seribu, Beli Ketut Ari Sugini Nasra Taler nge. Taler wenten Pak Wayan Puspesari saking Widangan Budaga Klungkung, Pak Tut Suparta Tungkulak Aja, Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Mbok Yantini saking Seladuda, Talar Wenten Bu Warsini Wiguna, nge, Talar Wenten, Niki Nyoman Budita saking Kintamani, Beli Boy Porong, Bulldog, nge, Beli Leng Dogen, pun niki, Beli Dex Jokan, Talar Wenten, Bu Nengah Kertini, nge, Talar Wenten, Yuli Susanti, Talar Wenten, Uti Sumini, nge, saking Widangan Mona Maning, Pung Pung Fing Fing, Talar, nge, saking Widangan Sibang Gede, jek ada pisan pun dikasih sebutan Fox nge ngiring sebutan Fox mari jebas ke sudut lantura male oh pun dikasih wenten Bu Tu Mulyawati saking Widangan Kenyeri Taler ngiring lantura male sebutan Fox nyantos gala solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: Box Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
0: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Yunus galahe sampun nuju ring setengah solas wengi sempetan Fox nge. Nah, jek ado-ado gen puniki sempetan Fox nge. Ternyata sempetan Fox puniki ring pekeling intul ada sempetan Fox sane pinih nampak sempetan Fox nge. Pengawasan hewan ternak ring Bali makin sayan keperketat sempetan Fox. Karantina Bali puniki nemuang pengiriman selai sampi antuk dokumen palsu ring Gilimanu. Oto coba nih sempetan Fox. Indike puniki kelaksana yang mangde beburon sane kekirim tetap sehat miwah bebas saking penyakit menekadi PM Tur LSD sane side ngebahayang puniki beburon sane lianan. Nah, saking iriki raga sarang sami taler puniki ke elingang sementan Fox kesehatan nike penting pisan membuat pisang nge kejaga saking nguni nenten cuma rikalaning wenten pikobat kemantan dados ngene padas kadi ring puniki angga sarira iraga sarang sami rutin cek kesehatan ngajeng bergizi taler puniki mesandekan sane cukup mang deside dados pidap-dap sederhana antuk ngejaga daya tahan tubuh tetap kuat sementan Fox nge. Niki Gus Windu Polihang informasinya nih saking Bali antara news.com. Pun api niki penampen sementan Fox kesayangan Gus Windu makasami ngiring lantura male sementan Fox ngantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu nggih. Niki sampun galai setengah solas semeton Fox nge malih kejep mantan pun niki semeton Fox sarengin Gus Windu yo ring kita ulangun nyantos gala solas wengi ring WA 087808 5 3 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 993 FM, Thaler Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Kan ketan semeton Fox nge. Jen pokoknya makidong akide. Thaler semeton Fox nge. Yening semeton Fox durung medue produk saking sanga-sanga ngiring makin tumbas makasami semeton Fox mawinan makin pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawun nomor ulung dasa kudus bak-bakan gianyar bangge puniki nyobiahang sanga-sanga klasik miwa sanga-sanga ultimate produk antuk racikan sani pinih ultimate. Nanging ngiring ne waspada ring produk-produk palsu semeton. Mawinan produk asli Babe Bambang Pranoto wanta pacanga produksi antuk aran sani anyar inggih punika sanga-sanga. Tur wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya ne. Antuk ngemas tiang kasilan produk lan gunungin harga resmi semeton Fox kesayangan Gus Indu dados ngecek mantan ring platform resmi puniki Instagram @sanga_sanga_bali taler ring website-nya ni www.balihealingwell.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Yunus, semua dahar sampun nyaringin Gus Yunus rahir ini mangkin. Sempatan Fox sering kita ulangun ge. Wenten talar puniki Mbok Yan Martini saking Widangan Sukawati, Bueka saking Widangan Sempidi, Bu Tuskaryani saking Widangan Kebo Iwo, talar wenten Mbok Juli Asaryani sari mangkin. Sambilang puniki mebale Bade Gunawan ring alun-alun Bangli dalam rangka hut kota Bangli ge. Rajang wanti warse kota Bangli. Dumogis tata jaya ge. Sik sama-sama Fox dumogi jaya raga sarang samis tekena makami warahayu benjang sarangin Gus Windu ring gending Bali sama tahun Fox nge saking widangan jalan jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gus Windu ngelung siorma pamit tumbuh cedak dos pini becik sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om santih santih santih om sanga-sanga sing adalawan.

kita perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

antarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: sing adalah lawan.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali, 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat singa lawan. Rajang Semang Semeton, Zona Indonesia, Mewali, Saranggu Segandi, Nyantos Naper, Enggalah, Dase Semang, Male aja bos. Tumbuhlah jadi lebih baik.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox Raine Soma Mangkin Niki Punapi Gadre Sarang Sami Semeton Dumogi Je Kena Rahayu Sehat-sehat semua tanpa kekurangan satu apapun. Gus Gandhi sampun mewali nyaringin semeton Niki saking ruang siar 99,3 FM kesaringin teman-teman Indonesia. Kenda Niki nge Durus sarangin Gus Gandhi ring 087808555993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Taler semeton sida nyarengin lan mirengin Gus Gandhi ring aplikasi lan website niki semeton nggih. Website-nya ne foxradiobali.com rarah kemanten sane 993 utawi niki sosial mediane Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali, Facebook niki Fox Radio Bali 99,3 FM. Nyantas nampar yang galah dase sembang male aja bos. Yening semeton niki wau kendan ge. Nah kini antuk perakiraan cuaca kendan niki. Nah sebagian besar yang rainan ini mungkin ring Pulau Dewata Bali hari ini diprediksi cerah semua. Nah kecuali niki ring Buleleng semeton ge. Niki keprediksi berawan ring rainan ini mungkin niki agak Meliana niki Buleleng dan ge anilen pada cerah ya jaga berawan dan niki Dibi Samian niki berawan jaga di Buleleng cerah gitu kan ge niki semeton ge cuaca boleh berubah-ubah tapi semeton tetap harus yang namanya percaya terhadap minyak balur sanga-sanga untuk pertolongan pertama kalau semeton mengalami yang namanya kesemutan, masuk angin, pegel-pegel, rematik. Gunakan selalu minyak balur sangat-sangat baik yang klasik ataupun yang ultimate.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor Nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Tenggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan yane sampun aluh niki ke bakter hijau-hijau jak tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

sang tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

0: Adelawan. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Waktunya mengucapkan selamat tinggal masa lalu ya. Kalau kita menyambut masa lalu berarti kita belum bisa move on Semeton Fox ya. Bagaimana kabar untuk Semeton Fox di hari ini yang mungkin baru saja menyambut hari yang cerah alias mare bangun? Apa ipiani bisa anyi Semeton? Rajang nemu niki wenten payan Sugita ring wewidangan kute cerah kono niki cerah berawan genten nggih. Dalar niki buat Gus Gandhi rahajang beraktivitas ke manten. Kesarengin dalar niki Moira Susiadi ring wewidangan penebel niki nggih. Jaki ngarsa tembang kono Bagindas yang judulnya CYNTA kono niki nggih. Suksemu niki masak napi niki. Mok jegeg gendan niki nggih ingetan ngangkit niki ada bas gede api ini pasing pun. Wenten niki beli kadek suana alias tut poglet niki ring wewidangan pengosekan ubud niki ring semengi mangkin minap sampun saya ge jagi berolahraga ring Pekan Badung niki nggih. Goyang di pengosekan olahraga di Pekan Badung. Wih cekewasan tadi CEO cara gini nge. CEO bebas kenda niki nge. Apa aja dadi bebas gitu niki nge. Atur gen beditu seindah mungkin kenda nge. Wenten nenek ade ring monang maning. Suksema niki sampun nyarengin nini cantik kenda nge. Lagu ni nano kone niki separuhnya. Separuhku niki nge. Malah jebos Gus Gandhi jagi rarah demun nge. Wenten Bu Joni lan Pak Joni niki suksema ring Bu Ane Indah kone niki sarang Gus Gandhi rajang tugas ke manten. Salam kone niki sarang pianak titiang Gus Gandhi wenten wayan Joni Marta ring dalung wenten Madi Hendra Gunarta. Semoga proyeknya lancar. Nah bagi-bagi nih proyek aja Gus Gandhi niki. Proyek gede niki nge. Aduh wenten dalar niki tembangnya selawan sepan malah jebos Gus Gandhi jagi putarkan nge. Suksema niki Bu Joni lan Pak Joni sampun nyarengin ring semengi mangkin niki nge.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga Spa Signature Treatment. Sanga-sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-sanga Spa di seluruh Sanga-sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Hari ini adalah anugerah gue ini kengge sama tahun kengge satu lagu dari Superman Is Dead ya, tentang tiga yang udah di request oleh Beli Kadek Suwana ring pengosekan ubud niki. Sang penggemar minyak sanga-sanga gendan niki nggih ingetan kumpulan niki kotak packaging ini Beli Kadek mawina niki. Beli Kadek bisa ikut dalam program reward umroh sanga-sanga gendan niki semeton nggih. Kalau tidak mendapatkan umroh, bisa jadi semeton bisa mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Niki berlaku sampai 1 Desember 2026. Jadi masih panjang perjalanannya. Segera kumpulkan dan kirimkan ya. Jadi ketentuannya adalah mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate. Sani ukuran 100 mili semeton ge. Nah, wajib gunting menjadi 2 bagian taler. Produksi tahunnya yang ke anggih kita niki sebentar niki tahun 2024 ke atas. Nah, usaha niki lampirkan kelengkapan lainnya sekadi fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, taler nama dan alamat lengkap. Taler niki semeton ring depan amplop kita niki nge. Dagingnya niki salah satunya nge semeton karyawan konsumen utawi sangasian. Ini sampun jangkep samian kirim langsung ke Fox Radio Bali utawi ke pabrik sanga-sanga sane mengena niki ring margi sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Ingat alar niki semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan reward hadiahnya.

0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini netan becik.

0: pasangan Singa Delawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang Semang, selamat pagi, good morning, Om Swastiastu. Woi, lengkap nih, ngiring-ngiring wedangin demun wedangin. Nyak cara cocok asane Gus Gani jadi penyambut tamu niki semeton nggih. Rajang demun niki wenten Ari Sugina Dinasra ring Padang Sambian niki nggih ngarsa tembang jazz teman bahagia. Taler niki wenten ini Gusta ring pemedilan salamnya nih kone niki antuk pianak di tiang lan cucu di tiang kone niki nge mogi stater rahayu untuk Gus Gandhi suksema rahajang tugas ke manten nge suksema niki taler Gus Gandhi ucapang dan niki nge ring aplikasi wenten taler niki ge citra ring wawidangan Bangli niki sari sampunnya ringin ring sembengi mangkin rahajang beraktivitas ke manten kesaringin taler niki wenten beli sabo yase niki ring Karangasem suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi kenda niki nge go ngaji apel taler niki ring wawidangan Padang Sambian suksema sampun nyarengin Gus Gandhi rahajang beraktivitas kemanten sementara sani durung nyarengin ngiring na enge ring 087808 5993 utawi dadas nyarengin ring aplikasi Fox Radio Bali ring sementara durung medui aplikasinya ini download kemanten demun niki gratis ring Playstore utawi App Store nge yening ten kayun niki agak niki HP kentang Gus Gandhi. Nah sementara sudah miringin Gus Gandhi taler ring website niki nge foxradiobali.com radar kemantan sana 99,3 FM.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali atau Karantina Bali ya, meningkatkan kewaspadaan terhadap lalu lintas hewan